0: Bagi itu kita bercerita pasal bisik nak kita tertemu ke ulah, ke perangai, ke tawil kita, bini atau ke laki kita. Ia ke nyelai. Ulah sidak ia kena kalau dimantai ke lebuh maya ke benung Solo, berpangan, benung rindu nak.
1: Kita pernah yang kak ia di depan saya ke bakanya. Ambil contoh, bukan ada sebut tadi, bini rappers.
0: Rappers, ha? Rappers.
1: Ni nak maya di tiang sopan je, bakal nama sekali, mudah malam hari, main lagu Too Fat ke mana.
0: Okay, kita bisa peringat kita itu Angeline, ya madah ke lebuh maya kami dua petuai ku berpangan sebab cukup rindu ku ya. Berpangan seruai nak lama, 2 tahun aja.
1: Oh, lu jadi dah ya?
0: Lu jadi dah nya. Lah, Siti utai kerindu ya pasal petuai itu. Ianya, petuai itu, segi 24 jam baru renguat. Sesuai kau rating mesti petuai itu baru renguat. Lepas yang kena perfume ya ke bar beli ya cak. Petuai itu kalau kerja aviation. Jadi pemugara.
1: Steward.
0: Kita beli apa sebelah benua luar lah. Dubai ke aku ya.
1: Dapat airport main free duty.
0: Ya, main free duty dah. Tak pemudah dua yang jadi. Semua tentunya berubah bagang. Maya yang nemu bantal buat laki ya aku ya. Laki ya, bisi bantal buat. Kalau mah tu yang harap ke laki bawa wangi 24 jam ke ya, tahu dah jadi. Asal tambah pangki yang dua kemudian tindu aja mesti bawa buat ke ya.
1: Tinggal
0: bantal buat laki ya.
1: Tak aman apa? Sebab kalau engkau bantal buat, aku nanya soal ibu. Sebab ibu bisa bantal buat kenapa?
0: Aku bisa semua. Semua bisa aku. Terus terang aku mana?
2: Aku sebab maya sekolah rendah besik tu enteng mak aku sebab ngai melirik ke kami. Nari no yang mada anak yang ngai ku mada kita bekanya aku ya. Jom kita tenang dah.
1: Nyak pun berapa aku tahu kan rumah bantah buat tu bahan. Nama spesial bantah buat tu bahan kita nyentuh ke aku besi mada anak yang adik kurcan eh. Udah bantah buatnya dibaso. Ya lalu benci alung lagi mada tanya.
0: Di nak nemu nik.

0: mat ya. Aroma ya. Terlebih lagi mayari hujan semua celap ya. Ya, si aroma ya.
1: Ya ke bau ujung panggalnya tu rindu lah. Kereta-kereta bidur.
2: Aku ke rumah muda bantuan punya ketim ini datu nakal memegainya nyebkeraknya tanya apa nih awal
0: ya maka jimatnya nanti nanti bantuan buat nolih tindu subak dia tu lagi ko
2: mau ni mo ko jadi cek dia biar adanya kita nak mo yang kadang nak mekol dia nak lupi anak
1: ya
2: ngai kata mo bantuan punya acok-acok apa hidup
1: saya kebisa yang bantuan punya nama ini
2: patutnya kamu yang pabili akhirin
0: ya kita dah tindak magang ada mu pengawak aku kita kacau betul buat hidup.
2: Okey, jadi sama pagi mengganggu gaya peringat kita ke pagi tu ianya tadi Ajisika Ethan now jadi menyagi bisulu sobat menyikunya aku asai ke nak kalah ningasa sekali ke bala yanya tadi kentut. Kadang-kadang yang pun kompius me pengaya pengen ngom siaka pengen guna maca. Tu papai kena naik kelas kali. Mungnya banyak baru malamnya udah jadi. Popo paginya tarik penyai.
0: Pengentut.
2: Pengentut baru hal. Tak mak nanti buka terus terang lah aku ngasih aku boleh. Si kita baru ya kat try siku-siku nyai ainu nyaku tu kaku tu deh. Oh, pemadu mana kita itu tadi madah kita itu perfect. Aku kaya bola kalah sekali dua sebabnya ke rindu try rindu deh. Maya kita kata benar ngetat ke perut dirinya hari terkeluar mana kita biar madah di no kalau dengan itu lu aku sih tak kena bikin kena banyak
0: kena dari kentut
2: sekali pun sekejap mai nak jadi kena mana udah kentut
1: bukan nama ada laban maya kita kekap kelala ngau siku-siku orang atau banyak kena indo tak kena laki itu deh. Tentu kita itu kak mantai ke
2: perfect
1: kita itu ngaji orang mesti kita ngaji mantai ke nama tu pengurang kita itu tadi ngaji orang ke kak ngau kita berkelala tu tema ya udah jadi itu tadi dia kita itu tadi mantai ke perangai kebenar kita itu tadi
2: sebab kawal ke kentut tu dah ulas lagi nature kita mensiara dunia sumur hidup kena dek kalau kena kentut orang berengut
1: tanya macam tadi laban kita nemu kentut tu tadi bau ya nak mana tanya macam kita itu tadi nemu malu
2: bunyi kena aku kena yang laban kena ini kentut tanah kentut aku nak bau kentut orang baru bau ke ya ketik kena tanya pasuk orang yang punya orang kita nemu bau nggak saya ke bau orang kena kalan siwamnya ke bau.
1: Okay, kita bisa eri-meri tetun kan ya hari lagi sebun sudah di semanggaan ko ya jadi nanti subak kaya maya makai malu-malut kuyung dia tu kak ada remban benda pangan makai ya ni ke nal leh suak ajak ke kaya ya tidak pernah memunyi mula-mula subak kaya dia tu alih izin padi
2: kasih laki wadi semua bukan izin padi entah sebut pas kawal mau makai tu tadi deh nanti bak kumpul aku nak kalah hipokrit bak makai
0: ya namun komen ni bak ada disya.
2: Kak orangnya baru kalau aku kak ya aguang nunga aku nanti aku lapar segi nanti bola kak ya suduk nama nada jarinya makna aku degam ja. Aku bab makai aku maduna ya hipokrit nanti kini bola kita pun dah nemu deh cara kak aku nanti namanya lapar main Cina ke ngenah pinggai tadi kau main dah masuk ku pinggai cak Cina
0: ini saru kumbaya belum kena
2: belum you belum pakai kayak ini pinggan
1: miss ya belum masak tadi kan
2: bukan namanya udah dilat laban aku tiap bakum pula pemakai ada kompromi perlu atau patut diisi laban prinsip hidup aku siti aja
0: hidup itu makai
2: okay, hidup itu makai
0: okay.
2: Nyawa mesti dihidup ini sama aja hidup mesti makai
0: kurang lebih ya kurang lebih ya
1: nanti malu lapau mekisai
2: nah, betul. Okay, datu lagi kita dah kena ampun macam baru komen dah peringat kita ada cak
0: ya ulah takut perangai bini takut ke laki girlfriend takut boyfriend kita kan ya ke pansut pengudah kita jadi tau ke kudah kita gulai sama lah
2: takutnya udah rapat lagi ngopangan diri udah lama lagi nak bakal keterubah bagulai lalu tanya kadang bisiknya positif bisiknya enggak negatif
0: ya ini nemu sedap ya nemu makan roti namanya breadnya binti kebelacan ke Tak sihir kenya.
2: Betul. Abis ini mengajak keistimewa kita. Nemu ngaga magic sekedar.
0: Nemu ngaga magic. Magic nama aja.
2: Magic kadang telefon pukul 9, pukul 12 mau nyawut.
0: Oh. Magic. Lain magic ya. Okay, lagu hari Kennedy Ukian ke sekali tu berenang kita hebat trio pagi.
2: Why?
0: Lagu ke diberi nama Bungai Mawar.
2: Semina, Pak. Why? F.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelan Sejarah.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 8.41 minit pagi, gibak jam ya ke penudi trio pagi.
1: Ah, tu cerita pendengar kita tu. Aku rindu tu, Cak. Nama ya Wan Sadir, Kak.
0: Okay.
1: Jadi, selamat pagi, Wan Sadir. Tu cerita maya ya berpangan kau siku induk misi subok.
0: Lama,
1: ya. Oh, lama. Ya. 3 tahun tu berpangan subok.
0: Kena menyebut, Cak. Jadi ni, hospital ni.
1: Ha? Hospital dah yang dah, Cak.
0: Oh, rahsia lah.
1: Rahsia lah. Abang aku nemu dengan kebini. Jadi aku yang semua menyesuai ke pepangan subok 3 tahun ni, Cak. Yang mudah induknya induk misi pangan ni, Cak. Bakal kena ada misi langsung bakat ni mai. Bakal bangsa orang ke ukai berapi. Asal keluar aja di tiang makai luar. Asal di tiang makai luar. Jadi itu logik yang mesti makai luar ni, Cak.
2: Ya, betul.
1: Karena jarang kita di tiang tu berbaik ke bekal.
0: Misi. Misi. Abang aku subok.
1: Ah, apa?
0: Kaban aku.
1: Oh, kaban ni.
0: Itu yang bekal lah.
1: Reti ya kaban ni ya. Tadi yang ada kerjaan ni, Cak.
0: Kerja.
1: Oh, kerja.
0: Iya, piknik.
1: Oh, ya,
0: piknik.
1: Oh, memang.
0: Mesti ya, main bekal
1: lah. Betul-betul piknik lain, Cak. Oh, nak kalau berapi. Jadi, kemuskilan datai bakti ya tadi, Cak. Itu mesti induk bukai ban saya kenyumai, ya. Reti tadi yang nyumut hakim, Cak. Laban yang ngai bermain-main dengan masa depan, ke, Cak.
0: Oke.
1: Okay. Ngai boleh bini kena menyumai. Jadi, break ya. Kau induk misi. Ya.
2: Wow. Tegang ngomai dok nyana menyumai.
1: Nyana menyumai. Sekali ko ya. Dah ketika dia tetap ketemu ba ngobaru inu ngobaru misinya. Tanya mayanya bisi event meh orang nyumai-nyumai. Pre inu misi nyumai cak. Bedau mah kayu ko ya. Sekali mendak utai ke di pandu inu misinya. Ya ampu baunya. Walah artinya kafe mama bistronya bau kari ya cak. Pekat. Ke nyamai dia bisi sana saldati dia tu cak lengkap kinu misinya nanti pia udah yang muka dia tu bistro Wan Sadir Curry House.
0: Wah. Nih
1: ya betul kadang-kadang utai kena dijangka kita maka kes ke Wan Sadir tu nyamai ya nanya kak laban inu misi kumain namu nyumai si buat lama ngejek orang namu meh nyumai kena kadang just the book by the cover.
0: Oh, sekali landia nyumai padahal deh berapi.
1: Nah rugi di Wan Sadir ujian main jadi Sadir Curry House nya imagine deh bawa dia datang duduk counter nasuk ke kereta aja.
0: Okay, kita mesti meninggal kita itu selamat pagi Johnny M pagi itu ya padah ke lebuh maya berpanggan sobat kenapa ya ya meda ini tuai atau siku orang ya ke cukup kue sirup ini kita madanya silia silia bahasa Melayu nanti ia dalam kereta ya nang ditusun yang mana barang dalam kereta aku ya terus tukian ya baka baka namanya pasaraya nya
1: dah bagi sita mana-mana
0: dah bagi sita
1: kasut. Sita susu di to biskuit di to
0: ya dalam kereta ini si biskuit
1: minum kereta dari kantin bergerak cah.
0: Oh, kantin bergerak ya. Ah, maya pangan sumpah aku ya. Sekali dah jadi pun sama mega bini atau mesti ke perfect semua utainya.
1: Oh, silia.
0: Ah, mesti ke silia. Nanti udah ambil barang ya ke tau mesti ke dito. Atau mesti ke dito. Ada tau mindah-mindah barang
1: ya. Artinya bakal karun tisu nanti dia bijanya mesti ke bijanya. Ngisit ke meja buka enggak mau tahu.
0: Enggak tahu.
1: Tahu. Jadi bekawal engkau orang dia ke lalu silia. Maka ketika bininya tadi. Nanti bakal diskut dalam nak mulai orang terlalu silia tu. Amel.
2: Nanti baku. Nak ke turun ke Ken. Nanti ya nyau ngujung ke kenika nyau ngasa tu atau tadi bercelake nyau belayak deh. Ya ke kak skut dalam meh tadi. Laban nyau kelalu kan itih katu nama tu kemas bekanya semua tanya kak kak berintai bekanya magang deh. Nak tahu singgit-singgit nyanti ya nyau nganuk tu ketegaknya bisa singgit mimit. Hanya ngayang meh ku begoleng orang bekanya deh. Nanti ya ya tu segi silia tengen ada yang mayuh jaku yang pun ngatu tanya baku nyamai begoleng orang kanya laban rumah tu bersih kemas
0: ya nya
2: ke mana ya
0: nah baku bepangai nya tadi bepangai ba jam kita ya awak kita kerja ya kita nade tiki sebab guai nak nade nade maya nade nade awak nur kemas berumban ya kita nak kita gelak ke dulu yang nanti ya mesti kak gak hanya OCD nya
1: no OCD aja
0: obsesif kompulsif apa disorder. Yang mesti kan perfect mune.
2: Ya ya, yang mana utanya munyi kok tadi meh nanti ya tanya dah berintai bekenya. Nah tahu singit utanya mesti ke belak
1: utanya. Kadang-kadang nanti bak kumpul dia kawan orang yang terlalu siliat tu tadi. Kadang nak mai aku ka skoda skoda lam lagi orangnya ya ke terlalu siliat. Contoh dia mai ngerja utai citinya. Ya terlalu siliat mamat. Benar di kerja tu baru prambu aja. Ya pun plan media plan yang tadi hari A sampai Z udah bisa megang. Nyodi ke siliat dia makai penyur tanya ya ke pengawalnya baru udah ke siliat tu kadang-kadang baku rimas ke kadang-kadang.
0: Ya, ya, ya bisa beda perfectionist ngau OCD tu ya bisa beda. OCD tu benar ya namanya penangkul mental.
1: Oh ya mesti katanya silat tekan ke mental ya.
0: Bukan yang sebenarnya. Sagi lagi katanya bedau-bedau kemas, bedau detail ke kereka ya. Ya skin apa hati.
1: Anak ngan jadi cak. Bunuh tindak malam dek kereta apa wai ke nama ha. Pala payah ke cantik di gris ke bedau.
0: Orang OCD tu.
2: Bisi bisi
0: orang OCD tu. Sudah ya ya kebersihnya sudah masuk jari sampai jari sudah ya namanya kupak teli ya saya bertahapnya
1: nyam eh kalau kena
0: kena OCD
1: nyam OCD jadi perfect tu asal dah putih udah
0: udah bersih ya
1: banyak beza nih takut mereka aku kadang-kadang
0: di OCD ke perfectionist
1: aku nak nemu tang aku dia ketemu ku saxophonist nemu ku
0: nyak yetnya yet ku dia
1: okay, ada tu lagi kita bercerita baru bab perfectionist, kerjanya OCD, macam minta tentang sebenarnya lagi terus merindang pening hati merindang kedua pagi wai.
0: Lagu hari manca, tak berani ngelaban matahari.
1: Hanya orang OCD-nya, berani ngelaban.

Hari ini hari yang ke-253, bulan yang ke-9 tahun 2026 dan hari yang ke-86, bulan yang ke-3 tahun 1448 Hijri. Kita ni tinjau juga indeks pencemar udara IPU Sarawak untuk hari ini sekitar 8 pagi tadi. Kalau ikut di sini laporannya, Serian masih lagi IPU-nya tinggi 186, kategori tidak sihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tempat di Sarawak ni yang kategorinya tidak sihat. Mula-mula Serian 186, Semarahan 181, Kuching 172, Seri Aman 158, Sarike tinggi ni 194, Mukah 153, Bintulu 106, Semalaju 164, Sibu 155, manakala Miri kategori sederhana 75, Limbang kategori sederhana 62, Kapit kategori sederhana 79. Itu dalam kita ni petik dari bilik berita Ehwal Semasa RTM Sarawak. Bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak 10 September 8 pagi. Nanti kita ni akan kongsikan juga apa yang terkini mengenai dengan laporan IPU untuk Sarawak. Jadi teruskan bersama kami di Limbang FM. Tapi sebelum itu kita ditinjau juga ramalan cuaca daerah Limbang. Hari ini hari Khamis. Di sebelah pagi jerebu pet. Nanti kita akan kongsikan juga apa yang terkini mengenai dengan laporan IPU untuk Sarawak. Jadi teruskan bersama kami di Limbang FM. Tapi sebelum itu kita ditinjau juga ramalan cuaca daerah Limbang. Hari ini hari Khamis. Di sebelah pagi jerebu pet. Tinjau juga ramalan cuaca daerah Limbang. Hari ini hari Khamis. Di sebelah pagi jerebu pet.

Okay, sebagai penuan kita ini bersama sudah pukul 9.46 pagi. Terima kasih banyak kerana terus bersama kami di Limbang FM pada pagi ini.

Kita ni pun sebenarnya dikejutkan juga dengan peristiwa yang berlaku kemarin 9 September, bencana, boleh dikatakan bencana lah, kemalangan helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram. Kita ni memang sedia juga lah. Takziah kepada yang berkenaan. Semoga Anya ni macam kemalangan yang macam ni dah jadi, menjadikan kita ni patah semangat, terutamanya kepada diorang yang Kementerian Kesihatan yang berkhidmat untuk masyarakat dan untuk negara. Jangan semoga ini jadi putus semangat lah untuk meneruskan meneruskan perkhidmatan yang cemerlang. Kalau ikut daripada orang-orang yang berpengalaman, pakar, ini baru kali pertama sepanjang 4 dekad ni, perkhidmatan doktor udara ni baru kali pertama benda ni berlaku. Kita ni tak pernah menduga sesuatu yang di luar jangka kita ni. Hanya Allah SWT aja yang tahu. Hanya apa yang kita ni mampu lakukan, kita ni berdoa. Semoga diorang, semoga roh mangsa-mangsa ni ditempatkan di tempat yang orang-orang yang beriman, InsyaAllah. Okey, macam biasa 10 pagi kita ni ada berita ataupun dunia 10 pagi. Terima kasih sekali lagi kepada pendengar-pendengar setia Limbang FM di mana saja berada, menerusi siaran kita di pagi ini. Geng Sambat Radio kita ni bersama dengan

Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Datuk Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah Barcelona membelasah Feyenoord Limus Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah Barcelona membelasah Feyenoord Limus dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah Barcelona membelasah Feyenoord Limus

Okey, 10-20 minit pagi. Bunyi muzik yang panjang kan. Menangnya. Bang baik ni. Okey, 10 hari ini, 10 September 2026. 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Kalau akan diikut, tinggal 6 hari lagi lah. 6 hari lagi. Baru Malaysia ditubuhkan. Malaysia ditubuhkan 16 September. Sebelum itu bukan yang Malaysia namanya. Kalau Sabah dulu apa? Sarawak memang Sarawak. Semenanjung tanah Melayu. Kalau Sabah, North Borneo. Sebelumnya ditukar kepada Sabah. 6 hari saja lagi, 16 September. Kita ini akan meraihkan Hari Malaysia. Dan kalau ikut di sini pun, kalau program-program kita ni 16 September hingga 20 September ni Pesta Limbang. Kalau kan ikut International Regatta and Powerboat Fiesta. Uh, 19 hingga 20 Majlis Perasmian dan Majlis Penangguhan. Perlumbaan Perahu Bidar dan Perahu Naga 19 dan 20 September. Perlumbaan Bot Laju 17 hingga 18 September. Pesta Ria Limbang 16 hingga 20 September. Konsert Pesta Ria Limbang 18 hingga 19 September. Lepas satu ada Unity 5 km Just Run dan 3 km Fun Walk 16 September. Manakala Jualan Rahmah 18 hingga 20 September. Semuanya bertempat di Dataran Tebingan Limbang 8 pagi hingga 11 malam dari 16 hingga 20 September. Maitah ke Limbang, Pesta Limbang 2026 International Regatta and Powerboat Fiesta. Mudah-mudahan segala perancangan kita ni berjalan dengan lancar dan keadaan jerebu kita ni okey. Itu harapan kita ni lah. Baik, okey. Apa tadi? 6 hari lagi. 6 hari lagi Hari Malaysia. Apapun, semoga anda terus gembira dengan kehidupan anda hari ini. Dan semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah juandanya. Amin.

Baik, sudah pun pukul 10.27 minit pagi. Alhamdulillah, masih lagi kita ni bersama pagi ni dalam geng Sambat Radio kita ni, Lembang FM.

Dalam keadaan yang berjerebu ni, dan bertantu ni kan, jerebu sekajap perakitan ini di Limbang pun sama juga. Sekajap berjerebu, sekajap ya okey, sekajap hari ini ya okey, esok belum tahu lagi, ataupun malam belum tahu lagi. Tapi pun kebiasaan je kalau di Limbang ni lah. Kalau kita lihat IPU untuk jerebu di Limbang, dari pagi memangnya kuat, kuat jerebunya, tabal. Tengah hari patang, malamnya ada kurang. Alhamdulillah malamnya ada kurang sikit lah berbanding kalau ya di sebelah siang. Jadi jerebu ni sebenarnya bukannya rakitan ini, yang melanda semua tempat. Indah ketinggalan di Limbang ni juga lah, di Sarawak, di Sabah, di Semenanjung, memangnya dilanda jerebu. Sebab itu kita ni kena jaga diri kita ni, jaga kesihatan kita ni. Kerana keadaan jerebu boleh menjejaskan kesihatan kita ni semua. Lindungi diri, keluarga dan orang yang kita ni sayang. Pakailah pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Kalau macam jerebunya kuat lah kan, pakailah pelitup muka. Kurangkan aktiviti di luar. Banyakkan minum air masak. Pantau indeks IPU, jaga kesihatan diri dan keluarga. Udara bersih, hidup sehat, bersama kita cegah, bersama kita selamat. Itu nasihat dari RTM Limbang.

keadaan yang tenang, senang dan gembira. Ada yang dah gembira kah? Mungkin ada yang dah gembira, tapi kebanyakannya mungkin gembira lah hari ini. Alhamdulillah. Walaupun macam-macam dugaan yang kita ni hadapi dalam kehidupan kita ni lah sendiri lah. Bukan orang lain, kita ni sendiri. Semoga kita ni juga dalam keadaan yang dikurniakan kesabaran, ketabahan dengan kehidupan yang kian hari kian mencabar ni. Masa ni berlalu pantas kan. Kita ni dah terasa. Kerana sesungguhnya kalau ikut ada kependam-dangan lah ceramah daripada salah seorang ustaz di media sosial, di medsos. Cinya kalau terasa hari itu terlalu pantas. Zaman itu kan terlalu laju. Kita ni rasa lah kan. Seminggu rasanya macam sehari saja, sehari dua hari. Sehari itu dah batas. Macam malam batas kita ni rasa pagi. Lepas satu malam hari tiap. Kita terasa apa? Kalau masa itu kita ni apa ni? Kalau masa yang macam mana ni terlalu pantas kita ni rasa seminggu, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam sejam, dua jam kan ya. Bermakna keberkatan hari itu sudah kena tarik oleh Allah SWT. Hari-hari yang kita ni lalui itu, hari itu sendirilah sudah ditarik berkatnya. Jadi indah berkat lagi lah hari yang kita ni lalui. Jadi terasa pantas tiap hari itu berlalu. Berbanding kita ni dulu lah. Kalau kita ni dulu-dulu masa kita ni umur kanak-kanak lah. Terutamanya yang lahir tahun 70-an, 60-an, 50-an jangan cakap lagi lah. 80-an, awal 80-an mungkin ada. Yang lahir 81, 82. Masih lagi. 83 pun okey. Masih lagi. Merasai hari itu. Batal rasanya. Kalau pagi kan, kan menuju ke malam tu, malam hari itu batal rasanya. Macam-macam kita ni boleh buat. Tapi sekarang ni, palak saja mata, alum batah, minum dia sambat, dah ke tengah hari tiap. Dah batah tengah hari, guing limpang, nyenangan mengabap, abap-abap, limpang-limpang, guing limpang, malam hari tiap, malam tiap. Dah batah. Macam mana kan alum batah pasal Andi? Hari yang empat. Hari ni yang empat, dia lagi balik. Esok hari Jumat. Si berasa yo. Okey. Kimo apa ni? Kimo Miao. Kimo Miao 04. Terima kasih. Kasih Muhammad. Yang melihat kita ni pagi ni. Menerusi laman Titi. Terima kasih banyak-banyak. Yang melihat kita ni menerusi FB pun terima kasih banyak-banyak. Amran 77. Hai. Apa khabar? Kalau ada komen lagi bisa kita dibacakan kan? Kan ni just ya lihat kita ni yang ada komen. Kalau ada komen silakan. Buat komen kita ni akan bacakan. InsyaAllah. Kalau di sini pun

Okey, sekarang kita ada cerita lagi. Info Latif Iring. Apa khabar Latif? Geng saja ni Latif Iring. Terima kasih Latif Iring. Macam mana hari ini Latif? Okey kah? Cik Ma, apa khabar Cik Ma? Okey, kita ni apa? Kita ni dengar lagu dululah. Sebelum kita terus lagi bersama di Limbang FM pada pagi ini.

Okey, sudah pun pukul 10.50, kurang 10 minit lagi pukul 11 pagi. Hari ini 10 September. 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari yang ke-253, bulan yang ke-9 tahun 2026 Masihi, bersama dengan hari yang ke-86, bulan yang ke-3 tahun 1448 Hijri. 10 September merupakan hari pencegahan bunuh diri sedunia. Hari ini merupakan hari pencegahan bunuh diri sedunia. 10 September 2026, ubah tangkapan, bina harapan. Buat mereka yang sedang berjuang dalam diam dan lelah bertahan, ketahuilah bahawa anda tidak bersorangan. Rasa sakit yang ditanggung itu nyata, namun ia bukanlah penamat kepada sinar harapan. Berikan diri anda ruang untuk berehat, bercerita dan meminta pertolongan. Sebagai masyarakat yang prihatin, marilah kita sama-sama mewujudkan persekitaran yang lebih peka terhadap keadaan orang di sekeliling. Jangan teragak-agak untuk mengulurkan bantuan kepada mereka yang sedang menghadapi kesukaran, kerana kita semua mampu memainkan peranan penting dalam menyelamatkan nyawa dan mengembalikan harapan kepada mereka yang berdepan dengan kesulitan dan cabaran. Ingatlah bahawa kata-kata yang positif, perhatian yang tulus dan ruang untuk meluahkan perasaan mungkin kelihatan kecil, namun ia mampu membawa perubahan besar kepada seseorang. Jadi apa pandangan? Sama-samalah kita ni memberi ruang dan peluang serta kata-kata positif kepada mereka yang memerlukan, dengan perhatian yang tulus dan ruang untuk meluahkan perasaan. Mungkin ini ya damai, tapi ya memang penting lah untuk orang yang mengalami jiwa yang berkecamuk. Apa khabar Perida Jantan, Adam Epi, terima kasih banyak-banyak. Aku pun baru tahu juga, melihat dalam ini laman web Majlis Keselamatan Negara. Hari ini merupakan hari pencegahan bunuh diri sedunia.

ini lagi, ini mengenai dengan ada 21 hari lagi, masa semakin singkat, Limbang Lusiran 2026. Program Limbang Lusiran 2026, pendaftaran ditutup 30 September 2026. Hari ini sudah 10 September. Pendaftaran ditutup 30 September. Limbang Lusiran 2026, 7 November, walaupun batal bunyinya, 7 November 2026, hari Sabtu.

777 Akin Mara Lembang. Anjuran bersama pejabat apa ni? Pejabat Residen Bahagian Lembang. Persatuan Anak-Anak Lembang Semenanjung, Pak Als, Pertubuhan Kebajikan dan Sanak Lembang Miri. DSLM. Okey, 7 November harinya. Jadi lihat tarikh kita ni, jangan ketinggalan untuk menyertainya. Sama-sama kita ni meramaikannya. 30 September tarikh tutup penyertaan. Ia ada 3 kategori. 21 km terbuka lokal dan veteran. Terbuka untuk lelaki dan perempuan, lokal lelaki dan perempuan serta veteran lelaki dan perempuan. 10 km terbuka serta 3 km fun run, fun walk terbuka. Itu antara kategori yang dipertandingkannya dalam program Lembang Lusiran 2026. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Tarikh tutup penyertaan 30 September. Ada 3 kategorinya. 21 km terbuka lokal dan veteran, 10 km terbuka dan 3 km fun run dan fun walk terbuka.

Okey, pukul 11 pagi kita ni tinjau berita yang kita ni petik dari bilik berita Ehwal Semasa Sarawak untuk pagi ini. Impian seorang jururawat yang terkorban dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS di Long Lelang, Gudu Baram untuk melanjutkan pengajian tidak kesampaian. Mendiang Jesse Paya Jok, 44 tahun, sebelum ini merancang untuk menyambung pengajian dan advance diploma in midwifery pada tahun hadapan. Menurutkan karibnya Caroline Sawai Joseph Cunggat, mendiang menyertai tugasan FDS buat kali terakhir bulan ini sebelum mau memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengajian berkenaan. Beliau yang mengenali mendiang sejak 21 tahun lalu menyifatkannya sebagai seorang yang berjiwa lembut, berdedikasi serta berhati mulia. Mendiang juga pernah menggunakan wang simpanan sendiri bagi membiayai tambang perjalanan pesakit dari kawasan pedalaman Bario ke Hospital Miri. Caroline turut mengenali seorang lagi jururawat yang terkorban dalam nahas itu. Kenangan manis bersama mendiang Debra Moset, 40 tahun, akan terus terpahat dalam ingatannya. Menurut Caroline, mendiang Debra Moses dikenali ramai sebagai seorang yang mesra, mudah didekati dan gemar bergurau senda. Tegasnya, Debra merupakan seorang petugas yang teliti, bertanggungjawab serta amat penyayang terhadap para pesakit di klinik kesihatan Jambatan Suai. Perbualan terakhirnya bersama mendiang Debra telah berlaku pada Februari lepas dan hanya sedikit berkisar mengenai urusan kerja. Pada Selasa, sebuah helikopter BO-105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang terhempas berdekatan lapangan terbang landasan pendek Long Lelang. Selain Jesse dan Debra, mangsa lain yang terkorban ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq B. Syam, 30, pegawai perubatan Dr. Ainul Baraah Kamarudin, 33, dan pembantu perubatan Election Adit Henry, 31. Okey, itu berita yang update daripada bilik berita Ehwal Semasa RTM Sarawak untuk makluman kita bersama pada pagi ini.

di hati. 5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, sudah pukul 11.12 menit tengah hari. Terima kasih banyak-banyak Laudin. Apa khabar Laudin? Yang tengah menikmati dengan seram jamu selera anda yang perlu ni. Yang bertugas menjalankan tugas. Yang berniaga selama menjalankan urus niaga anda. Yang ada di gerai makan, di restoran, yang mendengar siaran kita ni pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih untuk mendengar siaran geng Sambat Audio kita ni, Limbang FM, bertemankan AJL pagi ini. Yang di rumah, yang dalam kenderaan, terima kasih juga. Di mana sajalah yang dapat mengikuti siaran kita ni pada pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan tenang, sejahtera dan bahagia hendaknya. Amin.

baik kita sampaikan waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon satu hari ini. Kita dimulakan dengan zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu zuhur tengah hari ini ialah 12.17 menit tengah hari. Waktu asar 3.16 menit petang. Waktu maghrib 6.21 menit petang. Isyak 7.30 menit malam. Subuh pagi esok 5.01 menit pagi. Manakala syuruk 6.09 menit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon khas. 12.17 tengah hari zuhur. 3.16 petang asar, 6.21 minit petang maghrib, 7.30 minit malam isyak, 5.01 minit pagi esok waktu subuh, manakala syuruk 6.09 minit pagi. Info solat untuk zon 1 pula yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas, 12.19 minit tengah hari waktu zuhur, 3.19 minit petang waktu asar, 6.23 minit petang waktu maghrib, 7.33 minit malam waktu isyak, 5.04 minit pagi waktu subuh, manakala waktu syuruk 6.12 minit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas. 12.19 minit tengah hari ialah waktu zuhur, 3.19 minit petang waktu asar, 6.23 minit petang waktu maghrib, 7.33 minit malam waktu isyak, manakala waktu subuh pagi esok 5.04 minit pagi dan waktu syuruk 6.12 minit pagi. Demikian info solat untuk zon 1 dan juga untuk zon khas hari ini. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

sering gagal membuatmu tersenyum. Maafkan aku. Aku bukan tidak berusaha. Aku hanya sedang kalah oleh keadaan. Tapi tidak pernah kalah dalam mencintai kalian. Nak, kalau nanti kamu besar, jangan malu punya ayah seperti aku.

Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita menerusi geng Sambat Adio kita ni. Untuk hari yang ke-253, bulan yang ke-9 tahun 2026, bersamaan dengan hari yang ke-86, bulan ke-3 tahun 1448 Hijrah, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 10 September 2026. Jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Assalamualaikum.

0: bermakna semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Perkembangan nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Miri. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan bahawa keputusan tersebut masih menantikan proses analisis daripada Jabatan Kimia. Sehubungan dengan itu, jenazah kesemua mangsa belum dapat diserahkan kepada waris buat masa ini. Proses pengesahan identiti melalui ujian DNA dijalankan di Kuching, manakala bedah siasat dijalankan pagi ini di Hospital Miri. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nor Aizan Muhammad Jamil ketika dihubungi RTM memaklumkan bahawa tempoh proses bedah siasat berkenaan masih belum dapat dipastikan. Beliau menambah urusan membawa pulang jenazah ke kediaman atau negeri masing-masing turut bergantung pada keputusan ujian DNA tersebut. Semalam, kesemua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas di Long Lelang menggunakan helikopter Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPPM. Impian seorang jururawat yang terkorban dalam nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang, Ulu Baram untuk melanjutkan pengajian tidak kesampaian. Mendiang Jesse Payajok, 44 tahun, sebelum ini merancang untuk menyambung pengajian dalam Advanced Diploma in Midwifery pada tahun hadapan. Menurut rakan karibnya, Caroline Sawai Joseph Acunggat, mendiang menyertai tugasan FDS buat kali terakhir bulan ini belum mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengajian berkenaan. Beliau yang mengenali mendiang sejak 21 tahun lalu menyifatkannya sebagai seorang yang berjiwa lembut, berdedikasi serta berhati mulia. Mendiang juga pernah menggunakan wang simpanan sendiri bagi membiayai tambang perjalanan pesakit dari kawasan pedalaman Bario ke Hospital Miri. Caroline turut mengenali seorang lagi jururawat yang terkorban dalam nahas itu. Kenangan manis bersama mendiang Deborah Mosset, 40 tahun, akan terus terpahat dalam ingatannya. Menurut Caroline, mendiang Deborah Mosset dikenali ramai sebagai seorang yang mesra, mudah dikenali, mudah didekati dan gemar bergurau senda. Tegasnya, Deborah merupakan seorang petugas yang teliti, bertanggungjawab serta amat penyayang terhadap para pesakit di klinik kesihatan Jambatan Suai. Perbualan terakhirnya bersama mendiang Deborah telah berlaku pada Februari lepas dan hanya berkisar mengenai urusan kerja. Pada Selasa, sebuah helikopter BO-105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang terhempas berdekatan lapangan terbang landasan pendek Long Lelang. Selain Jesse dan Deborah, mangsa lain yang terkorban ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, 30, pegawai perubatan Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33, dan pembantu perubatan Alexen Adit Henry, 31 tahun. Kebajikan dan keselamatan petugas kesihatan perlu terus diberi perhatian. Ini bagi memastikan mereka dapat menjalankan tugas dalam persekitaran kerja yang selesa dan selamat. Sehubungan itu, kemudahan di klinik kesihatan Bintangor ditambah baik menerusi kerja naik taraf kantin. Ini termasuk penggantian pendawaian elektrik, pemasangan tingkap aluminium, kipas baru serta unit penyaman udara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Dato' Ding Kuong Hing berkata, usaha tersebut dilaksanakan selepas mengambil kira keperluan petugas yang menggunakan kantin berkenaan sebagai ruang rehat sepanjang waktu bertugas. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis penyerahan mesin glukometer dan lawatan ke kantin klinik kesihatan Bintangor. Dalam pada itu, panel penasihat klinik kesihatan Bintangor turut menyumbangkan 20 unit glukometer untuk membantu pesakit yang memerlukan pemantauan paras glukosa secara berkala. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Sainin dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
0: Bergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
2: Tanah kita indah dan permai,
3: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
0: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Mama Choi ni, nak cok namili program tau ini mengunku siaran radio lo pendengaran tau, Bang Macoy ni. Okay, kuantau lo kerja, duduk kerja, kuantau lo tudo, duduk tudo, dan kuantau lo bang lawe, duduk lawe. Selabak inah, kuantau lo kemana benda ni cok? Ulai-ulai lo tu kandik eh, ulai-ulai lo bang dapur ni. Ulai-ulai kantau, rantau mepak iya, rantau ngagat lo kanan tau, rantau ngubit lo kanan tau, diulai-ulai lo tu lo ke. Nikmati lo kanan tau deh. Ngagat ya ulai-ulai. Boleh tau miaka menikmati masakan, menu, kikit dan lo kanan tau bang meco ini. Okay, selamat ini ningar radio Limbang. Okay, radio tahu, napa kira ningar muda di join ini tahu ini berita nasional FM. Miak pendengaran tahu jam 1 berita miak pendengaran tahu. Nah kini segmen sejam dengan Muyo. Di pengah berita jam 1 ngirim tabi, cara ngirim tabi, kuantalop yang ngirim tabi, ngacing bala, bala mereka li, bala berita tang, berita keluarga, info-info, aktiviti. Berita sidang atau berita rata persatuan-persatuan anun-anun mau kena mendengar luk miak ruan tau ngatur bang bulan liwa, bulan puluh uce dan setejuna. Okey, terjuna napa na rancangan radio business. Miak pendengaran tau napa kena mendengar ke radio business. Jam 2 sali berita miak pendengaran tau. Segmen setejuna rancangan Naning Ramai Pulih Dejo ngaki pada puk tau kena mendengar bang jam luk kaki pad jam luk kepat. Okey, sang ngaki pada puk tau jam telu. Berita sekolah baru, miak pendengaran tau kena mendengar, pengguna perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Okey, kurang ini, Ratna Lawena, atau program siaran Radio Limbang, Radio Tau untuk membang niat, apu tau orang gawak, padpa dengan ku, Bang Munir Cho ini. Okey, merepat, nama tina kerenak, setia, padpa dengan tau, okey, relax, santai lah, tau kena mendengar, dengar Radio Tau, lutam membang niat, Bang Cho sini.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi. Sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut, manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut Agensi Polis Kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka. Berlawanan namun tiada juara.
0: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
2: Tanah kita indah dan permai.
3: Bumi kita aman dan damai.
4: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
4: Suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, terjun kena ninger tahu mereka ramni ini terjun ina ninger rancangan radio bisnes ruatan rumah kerja Mary Toko. Jadi dengan ini kena ninger tahu mereka ramni.

0: daripada rancang di Dom Papu kerana ke luka ningar di Bangkara bini wipad-pad dengan seburuk kena tahu luka ia ngedalan sebulang bisnes ia ina ratnana beauty ataupun kecantikan. Jadi kena tahu ini ia kena tahu Jessie ini lho. Hai Jessie.
1: Hai.
0: Biar kamera segera geman. Jadi, anda pernah macam sini?
1: Balado uni.
0: Okey. Kali kau balado unat kerja bang kerap ini. Mau kerap nata kita ngimun gayam anun ruan ini satu na.
1: Oh, ngaruk di sun uni, ngabersih di sun.
0: Aha. Ngabersih di sun lah.
1: Ya.
0: Look kudang ni kan anun kini awak mahu nak ni pa? Kuan kukut, tidak minit. Kuan ticu, tidak minit.
1: Kalau kukut telur 10 minit, ticuk 20 minit sejam lah. Oh. Kalau kukut dengan ticuk.
0: Oh. Ia mesti ia kecil lah. Maksudku daya maya anu dia maya kodong keperluan kian lek mula lekuan ngeripe lulisun di kamar
1: kalau ngebersih sejam lah. Kalau ada bayan desain nyat ambil masa juga lah.
0: Oh, ambil masa juga lah.
1: Mau nyer desain dua customer pian dang apa. Kalau lek mau susah tu miolah si susut.
0: Oh, miolah kan. Okey, mau ina ratnan anu lekuan JC Bangkara bini lok sirantau yonad nganau lisun lah maru lisun. Masak lisun customer ya. Luka emek ala perkhidmatan dah. Jadi bang mejo sini tau bawa niat pada dengan seburuk kenak tau lu mangun seburuk business woman ataupun pengusaha. Siapa kenak JC ini tau pian kali namun lah kurang apa kurang rawe ataupun nengimun ratnan business man ya.
1: Kurang rawe
0: mohon kaya
1: sebelumnya kan we selalu andalah mayak dua kinan aku mek kerja tu do boleh pak dengan de pengaripa boleh kinan nak ide daripada aku mek lepak dua tiko kerja dengan ku boleh nak dari sana lah kap drawe pe kerja pengaripa baru mukap sendiri
0: ratnan ilung na ratnan anu di ko mayak-mayak
1: nada mayak-mayak kada
0: pun ko mayak-mayak nada yeah. Pengaripa inan gergan mu pala
1: nan gergan mila we kudu pakai nyer-nyer kada pakai bila ada mula ibu nolong susut
0: oh kuda tapi bang kerabna nanti ko nak latihan ataupun nak belajar lah nanti ko nak belajar nanti ko nak kuda okey di kira-kira bang lak tu dak nah
1: bang lak 2010
0: 2010 nak kini yeah. 2010 ya pengemio ya
1: yeah.
0: Di ya jadi pabala ratnan anu di iko nangimun business mene pun iko nangimun dengan business anu memang tecu muda dia kan lisun ni ka ya, atau
1: tecu alawe sebelum we kerja dengan kenak ini sebelum ni we kerja dengan nun beken ana we spa we bang spa murut macam tu lepas tu baru we mayak kena tambah lisun lah.
0: Okey.
1: Pengadipa 2015 baru we kap sendiri.
0: Oh 2015 baru kap sendiri. Wah lu lah nami oh lima lak peng aku kudang mayak mayak kudang nak kan?
1: Ya.
0: Okey. Jadi kudang apa ratnan anu ni? Kudang apa ratnan sambutan lun mula patun bisnes lukuran mene?
1: Mula lah we sambutan we okey sebab dia kelik kan biasa masa tu nak tu bau lak lun utab masa tu ikai saja nak berapa mula lah jadi bang plaza kan jadi tumpuan bila the dead loan office dead loan government atas kan bila dia rehat mak muka pe mulik dari rumah dia mek tu kai mek berehat jadi terus ngeruk facial. Ada yang mau masas badan tu
0: ya. Okey, kita berbenarat nak lisun ni lah ni kan. Anun perkhidmatan lu ruanmu anun di ruanmu ngenau selain daripada lisun ni nak adik.
1: Selain lisun we ada buat embroidery kening buat eyeline mm-hmm. mata tu,
0: okay.
1: embroidery jugalah mm-hmm. jenis yang cepat hilang tu,
0: oh.
1: Dan eyelashes, facial, lagi we ada mau tambah lagi ada urut lah dalam tu nanti.
0: Oh,
1: ada sebab we ada pergi kursus minggu dalam bulan lepas lah,
0: mm-hmm.
1: tapi dalam bahagian urut tu belum we mula lagi lah sebab mm-hmm. mau tengok tempat.
0: Nyer tempat.
1: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Okay. Bo ini Ratnan anu di perikmatan Lukman Munina dan mungkin Nina antara perancangan masa depan tak kan?
1: Yeah.
0: Jadi pembelah Ratnan bisnes ni lah kan Jess. Siapa bang bisnes ni memang inan nundi inan cabaran. Inan look macam-macam lah look orang tahu ngapuk kan.
1: Yeah.
0: Jadi anun cabaran look ngoda di look inapuk murukan mu nangin mu Ratnan bisnes ni Ratnan 2020 ina ade.
1: Cabarannya ano no? Sebab bagi we biasa mungkin sebab
0: sentiasa ada customer lah.
1: Ya, sentiasa ada customer. Lagipun bagi saya lah bila hari ini contoh tidak ada customer, esok lagi lebih banyak. Jadi yang hari yang tidak ada tu boleh cover ke yang semalam yang kosong.
0: Oh.
1: Bagi saya positif fikiran tu memang bisnes macam tu lah.
0: Memang ada, bisnes
1: sebenarnya. Ada musim dia macam ni, ada musim dia slow.
0: Oh,
1: jadi tidak terlalu berat lah kalau difikir dari awal macam mana mm-mm. bisnes tu.
0: Mm-mm.
1: Kita standby mental lah.
0: Mental. So kalau Ratnan, anu di Ratnan dan customer ataupun nainan customer ni, aku dah choose ni nainan customer depa memang kudang berlipat ganda. Inan customer. Artinya kudang bank income ni mesti bila ngurus lah kan?
1: Ya, bila ngurus.
0: Ya, kalau kalau nak bila ngurus memang untuk cover, keperluan tu memang susah
1: lah.
0: Okay, ini orang mau tahu berbalarat nana cabaran ini Nadim. Jadi repot mukuan keraba patun lah bisnes ini. Inan tahun ni masing-masing memang inan harapan lah, inan cita-cita. Kau dah ni, anu ni ko harapan ataupun repot mu?
1: Repot ko, atau wibah fikir yang lebih tinggi lah.
0: Okay.
1: Yang we okay, satu repot ko supaya bisnes we okay berjalan seperti biasa. Kan ada anak kan, anak oke okay, membesarkan anak dengan kerjaku dan lagi terweku kayak mau juga tolong decer-decer waktu di rumah boleh yeah. nawar kerja kerja denganku terwe macam itulah sebab decer ni kan bolak keperluan tidak boleh mengharap satu sumber waktu delai. Jadi we fikir kan mula kawan milik tu dah ada rumah, we fikir pun dah lah ada we nanti buka macam masas tu, boleh lah we panggil kalau we perlu kede, we ajar kede, tidak minta tolong-tolong lah kan. Perempuan tu tahu masalah masing-masing, tahu sebagai decer faham juga perempuan tu kadang apa. Jadi we mikir, tolonglah bolehlah tolong bagi income sikit untuk mereka yang di rumah tu supaya mereka tidak stres. Decor ni kan mudah stres, kurang. Awi faham. Macam itulah fikir we macam itulah. Nah, we bah tinggi harapan janji boleh memberkati teman-teman.
0: Ya betul.
1: Macam
0: betul, betul betul. Mo ini aja kudang anu di harapan masa depan repot tau selain daripada ada income tau dia ke menyediakan peluang kerja. Menyediakan peluang kerja sambil membantulah kan. Oh pelamado. Jadi mo just kudang apa ina nanti tahu kali nemu bang karabini pat-pat dengan kenanakmu bang tempat nala kan. Jadi aku dia pian tahu kali ku dapat di ku progress tempat medina kini.
1: Dalam masa ni kini dalam dalam renovate sebab we mau di luar sebab dalam plaza masa dia terhad. Lagi pun banyak juga orang orang ni tidak dapat kejar jam lah.
0: Betul.
1: Saya lebih memikirkan dua lun mulik orang bekerja ni mulik pukul 5. Masa untuk mereka masak untuk keluarga, aku ada mau rehat untuk me time diorang boleh malam. Jadi we boleh tunggulah. Mereka buat appointment, we boleh tunggu di luar sebab kedai yang we mau buat tu di luar, bukan dalam plaza.
0: Bukan dalam plaza ni lah. Oh, plaza ni ya inana limit time dan mitak lah kan.
1: Ada limit sebab sunyi, takut juga sebulong kan.
0: Betul.
1: Di luar tu okey.
0: Okey. Inan kek kau fokus dengan spa saja ataupun facial saja di luar ataupun inan produk bekan untuk ruan memasui?
1: Ada, we fokus banyaklah dalam tu. Kalau dalam beautician, kalau mengharapkan beautician tidak boleh juga. Dan dari kedai tu we boleh bagi box untuk orang sewa. Macam orang letak-letak barang, we kasih sewa mereka lah. Mereka mereka jual wangi kah, mau beli ikat rambut jual di sana kah. Macam itulah boleh, sambil diorang customer tunggu mau buat facial kan nama. Mereka boleh tengok-tengok lah.
0: Tengok produk look dipamerkan dalam boxer lah.
1: Macam itu. Ada juga apa tu, angan-angan lah.
0: Kita
1: mau simpan baju untuk diorang sewa pergi dinner. Macam tu lah.
0: So tempat lu ke undat ruang renovate Bang Karabin ini, ya apa ya pian tau kali?
1: Bang
0: anun alamatnya?
1: Alamat. Alamatnya ke Pak Bang Kita, jalan Bang Kita, kawasan apa tu? Building nomor 2, Munangku nak Sunseng. Sama Kita lah.
0: Okey. Jadi ngadana sorry anun ngadana?
1: Jesse Beautician lah. Jesse Beautician, Jesse Studio, yalah Jesse Beautician lah.
0: Aku dah kenal.
1: Dalam tengah memikirkan nama.
0: Kira-kira dalam tempoh tudah bulan ke, yang mapengah?
1: We rasa bang bulan depan lah, bang bulan depan.
0: Tempat tempeng ataupun miak pakai pula. Okey, tempat nenapa inan tudah burung miak ke sekuat semua, maksudku tidak burung ya ke sekuat customer sekuat ruan service kudang nala.
1: Bagi we lebih kepada appointment lah.
0: Appointment.
1: Sebab kan arak we ngaruh customer gagau-gagau. We mau pada macam bila appointment, we lebih ke fokus kepada seorang tu. Jadi mereka puas hati lah dengan tu, macam tu.
0: Okey, ini Ina Ratnan, anun lukuan JC Bang Karabini. Jadi anun luka ruan ngadalan atau usahakan Bang Karabini lah. Ya Ina Ratnan lisun, marukiyo, ngenau bulu, anu ngaran sini pak bulu madu, bulu kening, bulu madu, anu ngaran sini ni look line, line hitam lun mata na, ina tidak yo sih nana.
1: Kalau ngaruk dan mata na ada moyo sebab ia kawasan yang
0: ia tuman ke
1: tuman. Kalau lain mata kan moyo ya. Kami cuba dengan customer ke. Mungkin dia dua lap sebab ia ada. Kalau lain mata, kalau kening tu kan tidak sama sebab first aku buat dulu produk yang dulu lebih bagus dari produk yang keluar sekarang ni lah. Produk dia ikut produk juga sebab mungkin dulu punya tu kan terlalu lama kali diorang pergi tarcap. Boleh yang first aku buat dulu. Produk dia lebih bagus. Orang customer pakai 2 tahun, boleh lama. Yang sekarang ni saya tidak dapat bagi masa tidak yoda lembut sebab ia ikut kulit. Kalau kulit sedih berminyak, mawar ya lo ano.
0: Luntur.
1: Ya, kalau kulit sedih kering, mayot ia, mencing ia selak, di deme, tacap ya.
0: Okey, mo. Jadi rukun mo dengan dalam bisnes ni kan, Jess. Pernah kau terima bantuan kah ataupun do iya ratnan kerajaan, pernah aku nemu tu ratnan kerajaan ataupun ratku bepat-bepat beken?
1: Oh no, nah, aku pernah dengan bantuan ya.
0: Okey, ratnan khusus kudu ni terbumbek khusus ataupun mek belajar kan? Ada ke ina belanja mu sebulan ikut kuan sendiri budget ataupun kenapa?
1: Ya, mek khusus tu menabung lah sendiri kuan budget lah. Macam ni mau pergi kursus tu sebenarnya duit tu mau pergi makan angin Korea. Lepas tu fikir-fikir kalau we makan ini Korea apa nak ya balik modal.
0: Iya.
1: Jadi we mikir make kursus lagi baguslah ambil di Lubad Baru. So makan angin tu lain-lain lah.
0: So kau pilih untuk pergi kursus, yeah, menambah ilmu,
1: yeah,
0: daripada makan angin duduk lah. Oh.
1: Yeah.
0: Bersusah-susah dulu, bersenang-senang.
1: Ya, betul.
0: Itu dia. Okey, jadi mau ke kita gayam kita bang pekak ini lah Jess. Kuandun luk pian ngalap perikmatanmu, pian muda di pian one facial ke pian ngalap perikmatan lah, pian taga-taga kudang ni kan. Ya pe nanda mek nekap kamu abang tempo masa ni ataupun tempo masa depan kah? Ya kong galak ya pe suinanmu ngono menyediakan perikmatan mana?
1: Oh, napa ada we buat dalam Facebook community sebab ia laju di Facebook community lah. We akan post bila ia buka nanti. Dan dari kakak-kakak we juga yang lama dalam bisnes, mereka boleh post dan tulis apa tu? Tengoklah nanti.
0: Ya. Okey, di mau kaki pernah atau malah terima kasih kuan JC luka pantra dengan tau bang Mejo ini mau radio business. Jadi siapa tuan apa perwan bang pekak ini tak atau niat ninger tentang pengalaman tentang anun luka pengenok na kuan masyarakat. Jadi terima kasih JC.
1: Okay, pan-pan.
0: Mesti kau bye-bye.
1: Bye-bye.

Miak ruan na naju kudang iya pelaba perlu inan nguit na lun met ide pucang ratnan amo temulud sepengada menilai ratnan tari keselamatan ide tinodo aco bang karabina.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim idi Raja Permaisuri Agong Raja Zarit Sofiah nengecing Bala Tagsiah kuan tetak rumah pilot idi petugas upis Kementerian Kesihatan KKM luk merapu bang balon helikopter dai long lelang. Sri Paduka Baginda di dua panak sembayang pele amung tetak rumah idi warisan mangsa dah matua idi tabah bang ngapu leso niat luk mangunina. Panak ngegalak ratnandat niatna yaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kebalana perita miak nangan idi sokongan luk perlu tetak rumah mangsa ina. Among bepat pirutu pele mere ruang kuan uang tetak rumah na inan ngado ratnan anun-anun spekulasi selebak inan ngenet galak luksah ratku bupun penguasa. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar idi awana Tok Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi panak nengecing bala leso niat idi takziah. Yang di-Pertuan Negeri, nasihat pelai keselamatan telud pemeran siar meriput hasna bang Tinodoa Colok Merabun idi na mepesut siran bang Karbini. Telud kuan kapal isut pana patut ruan ngabirit kudang Tinodoa Aco Nado. Ngegalak sekuat baru. Ulu berita. Balon helikopter FDS ngiti muka lemaba barang pribadi mangsa. Na perlu ngeka operasi FDS. Telud kapal helikopter FDS perlu mayak Presiden Keselamatan. Macam ini, salim berita macam ini, berita miak pendengaran tau baru macam neba. Dok Poli Dejo, idi Tabi, Malaysia, Madani.
1: Radio Malaysia, Radio Tau. FM 104.5 MHz.

Okay, so pakinawaninger, Pesta Limbang. Okay, si Pesta Limbang, Lamuban Baru, laki ni 2026, International Regatta dan Powerboat Vesta. Bang Bulan Liwa ini kinawaninger, okay? Bang Bulan Liwa ini, tanggal 16 macing 20 September. Okay, 16 macing 20 September ini, program ini pernah aktiviti perlu balut regatta ini Powerboat. Miak ruang atur tungai Limbang kena uningar. Program ini pada aktiviti miak ruang atur dari dataran tengah bepak Limbang dan ngimurat pekak lah kena uningar. Okay, ngimurat pekak macam mada jam. Okay, pengisian mula program. Pengisian program mula arang nak kena uningar yang nama majlis perasmian dan majlis penangguhan miak ruang atur tanggal 15 ini 20 acuh bulan September. Peluba lud bidar di alud naga miak keruan ngatur panak banget coba bulan lok mepad polo liwa macam 20 atau coba bulan September. Okay, selama ini peluba lud bot laju yang tanggal 10 tuduk macam 10 walu atau bulan September ini bulan liwa inilah kena mendengar. Okay, Pesta Ria Limbang. Pesta Ria Limbang, ngimun, 16 macing 20 acu bulan Pesta Ria. Dan setecun konsert Pesta. Okay, konsert Pesta Ria Limbang. Ia 18 ini 15 acu bulan September. Ini setecun pengisian program bakan ia Unity. 5 kilometer das run. Okay, das run dan 3 kilometer fun walk. Okay, kuantau lo piang alap bepat bang upun atau nelan kukud ini kena mendengar. Okay, ramai-ramai tau mecing. Okay, ramai-ramai tau mecing, tau nelan kukud, ramai-ramai fun walk, 3 kilometer, okay, dust run, upun kena do 5 kilometer. Oh, nah ini mah do kena mendengar baru tau pun 5 kilometer, 5 kilometer dan nelan kukud dan 2 kilometer. Munang. Aha. Okay, program ini miak mangun kena mendengar tanggal 16 acu bulan September. Kalau bepat ya, pan-pan. Okey, inan pasui. Okey, inan pasui, yaina jualan rahmah. Jualan rahmah, puluh walu acu bulan, okey. Ngimun, ruan masui, orang ukap, kuan lun mula masyarakat. Okey, wan lun mula, yaina puluh walu, macam 20 acu bulan September. Jualan rahmah. Okay, ini pengatur ku Pesta Limbang 2026. Ini netang tahu Limbang Lawas, ini negara jiran tahu Brunei Darussalam ataupun Ratdai Sabah, Ratdai Labuan, Miri, Sibu, Bitulu, Seremban ataupun Ratdai Kuching, ke seluruh Sarawak, Sabah ataupun Brunei. Okay, macam tu apa-apa lah kena dengar, ngeramai. Mek ngeramai, mek niyer, mek ninger, kena bepat-pat-pat lembaba Pesta Limbang 2026 ini. Ay, mayo Pesta Limbang ni na mali lah kena dengar, okay? Mayo tu bang tudak-tudak lak. Dan ya, ia lembaba baru Pesta Limbang balak ini 2026. Ini datang-datang ramai-ramai warga, tamat tina kena nak dan tau pernah merepet lah. Tina doco tau kena dengar do bang kerabina, tina doco do. Na merabun, okay, na merabun, na jerbu, kunang balau di londi. Ngecukup mula aktiviti di penak program lok mangun bang bawang tot, patunge padai. Lok na inau ngelut, okay, inau ngelut, inau postpone, inau ngiuk, atau inau cancel. Ngecukup rabun, okay, ngecukup jerbu. Okay, bang laba inilah mula program aktiviti lok pangai inau cancel, inau ngelut, inau postpone. Nah, kena mendengar. Ngecoko jerbu. Tahu berapa lah bang cobulan ini napa na? Ia 26 cobulan ni, ceng 20 cobulan ni. Ruang udara tahu do, keadaan jerbu tahu do, keadaan co tahu apa nak do. Laki nak dengar bang kerabu sini. Pele naik mangun kusabang dan menganggu ataupun nge, anu kayak mangun kusabang lah. Kuan penganjur. Inan nejo ratnan aktiviti program Pesta Limbang 2026. Okay, ini ratnan aktiviti di mana program dok miak mangun kira uningar bang bawang tau Limbang Maitah ke Limbang Radio tau lutap mo bang niat. Okay, nani tau setecu nak kena mendengar bang apu tau jam luk kaki pad. Dia ina Nixon Balang dengan nani luk tetenan dalan luk metu. Radio tau.

Limbang FM, Taman Tira Kenanak, Pupukulun Bawang Nun Daya. Terima kasih. Mula kuantau Ratnan Kerabi di pana waktu lo pengembira tau kena ningar danier siaran radio Limbang ya. Lema bapu tau acos sini copat. Harapun siaran tau ngimun muda join ah. Macing banjam tau lo kaki pada ini. Kuantau luk ningar danier bang TikTok. Terima kasih mula kuantau Taman Tina Kenanak. Kuan matelu luk ningar danier bang live Facebook. Panak mula mula terima kasih ngecuku kerab luk pengabir tau ini ningar siaran radio Limbang. Apuk tau acus ini. Kaya kuantau luk tap-tapping follow, love nge-like siaran tau ini panak komen. Terima kasih mula kuantau luk teluh. Ini kuanta luk ningar lemaba TV, radio. Terima kasih mula kuanta te ngacukun nama pad-pad ada mapapu orang gawa ya. Ini kuanta luk ningar dan niar bang RTM klik pana. Malah mula terima kasih kuanta Taman Tina Kenanak. Okay. Ini deco tau miak bersiaran. Ngimur rata co satu macam ngaco minggu. Jam puluh dua muda deco macam jam telu. Pad-pad dengan kai luk ngakambang serah radio Limbang. Ini awang niatku miak pad-pad dengan tau. Ini ngeramai apuk tau bang co sini. Wipana merepet Taman Tina Kenanak. Mengamong tau bersemangat. Ngedalang ke kemana di penak lu keluar tau sepengah ini. Okay, ini jam jam teluh. Jam teluh berita miak pendengaran tau Taman Tina Kenanak. Okay, berita miak pendengaran tau bang jam teluh pulih deco ini nak penak. Dan sepengah berita kena pendengar. Okay, sepengah berita nak penak. Perkhidmatan Bisaya. Okay, perkhidmatan Bisaya. Miak neju bersiaran. Rat jam teluh. Ini suapa apa tau pad-pad dengan ku macam yani. Dan sekarang nak tahu apa tad kena ku dengar. Malam mula terima kasih kuan tau. Ini tau miak mampu baru bang acuan depa ke. Di doa necu ke kaman. Doa necu lo keruan. Ini doa lawe kuan tau lo bang lawe. Ini mampu baru. Tuhan ngeperuan. Bye-bye Malaysia. Bye-bye Brunei. Dan bye-bye Indonesia.

Bekasi. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: This is Dendang Sepadang.

Okey, jam Maslid, titik sudah pun pukul talu 20 jam ini. Saya Badau. Sosok terima kasih Timur Mio yang bersama di Jati Tan melupun Cani Tiko Mai Sabah ini. Untuk anda tahu saja bersama di Jati Sabah ini untuk siaran di Tiko Lana Sabah ini pukul 6 Sabah Badau. Jam Maslid, sejumpa naus lagi. Berindang bersama lagu Jati yang setahun dalam rancangan DSA. Sama-sama anda tunggu dulu, Jati tak pandai. Gaya jangkaan kadang ada untuk bagian limbang yang ngemolot ada pukul siam dan nanti kemain sebuah pada jam. Bidombo jangkaan kadang ada dalam sebalah sari badau meso pada teh. Numa pilaganit pisinan doalan. Jadi khas no temo muyun yang kalapan wongau sani teh. Jika bidombo minaro bidombo jasiaran ni teh malapakong. Jadi darab no batati darab no berkenal. Jokom dalam baju kedepan janji min saboy lam alan yang muyun ngoyani nama selamat no. Sementara itu, dan laut dalam kawasan Negeri Sarawak, gumbang sawat kusung 0.5 meter, sabar sinan 0.0 meter. Sementara longgok selaju tembarat daya, selaju mapod sabar 2.5 kilometer sejam. Ini adalah jangkaan, kadang-kadang untuk kenal teh yang ngemolotan pukul siam dan namiti kumai, ia sebuah pada jam. Okey, jam Maslid. Jom naros lagi rancangan Jati untuk sahabat teh, naros lagi bersama Barito. Jadi yang setahu snow dalam rancangan Dendang Sari Padau. Bidumbu dalam kemajuan berkaitan dengan helikopter dalam long lelang Ud Borok Mirik. Keputusan ujian DNA lima ngulun mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS dalam long lelang Ud Borok kakak lagi njob kalap. Besarujaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah Mara. Yang keputusan berkenaan kakak lagi ngintai proses analisis tad upis gayo kimia. Selugut maino, matlid mangsa onjop kala palang nyara timo waris untuk masa itu. Proses pengesahan identiti nyugut ujian DNA penanau lang kucing, sementara postmortem penanau awal dendam di kemai lam alas pita milik. Dalam masa yang sama ini, Tetua Polis Daerah Marudi Deputi Superintendan Nur Aizan Muhammad Jamil dalam masa kenut RTM Marak yang tempoh proses postmortem berkenaan kakak lagi Jakala Pandai. Beliau nambah urusan ngibit mulik mayat dalam

Alan Bogorom masih ataupun pagun masing-masing ini bergantung timo keputusan ujian DNA berkenaan. Kedabes lid mayat Saboy lam ada sepita mirik kaya-kaya pukul 6 soal padau. Bangun di bismillah tan alan kejadian lam long lelang ngana helikopter upis gam bomba mea penyelamat Malaysia JBPM. Ina baito jet yang mula-mula bersama lam rancangan dendang saya padau jati untuk saya padau jati. Okay, jam asli jadi akan terus lagi berinang bersama lagu tada Cindy Doris Garai, Genau Yang Damat.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Radio Jati sudah tantul lam genau.
2: Okey, masa pun lebih kurang maupun bina jargi sudah pergi berehat dalam pukul 8 saya bandar teh untuk ngomong berita Tan 5 FM harus bersama berita Jati yang setahu sana. Bidang bawah Pis Gayo pengangkutan Tenggayo JPJ Sarawak nyugut JPJ Cabang Kapit Arum Memanau Ops Serentas Agensi Mereka Kerjasama JSPT Kapit Opis Gaya Immigration Malaysia, JIM Kapit, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, AADK Kapit, Maya Opis Gaya Perhutanan Kapit. Ia bertujuan untuk nagu lagi penguatkuasaan undang-undang menurut bidang kuasa masing-masing. Hasno dalam aspek keselamatan Tenggayo. Sesuang 100 Primo Mentuka Penerisa Sawah Operasi, JPJ Kegotok Rapus Banca Kesalahan Memposton Jeparo Lesen Drive, ngibit isi secara membayar untuk mengenak tali pinggang ataupun safety belt jepara lesen GDL serta kesalahan teknikal mentuka. JSPT Kapit ini kengotok do kes untuk tindakan salah setahusnya. Ini berita jadi yang setahusnya bersama lawancangan DSA jadi untuk saya badau teh. Reklaman jam asli dan pukul 8 saya badau jadi akan berhasil logol untuk ngomong berita tanda limbang FM. Tunggu jam berita Tan 5 FM bersama kedua dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Jadi itu kena berinang bersama dua lagu Tan Kenricom. Tapi sebelum berinang itu kena bersama sebuah lagu Tan Jennifer Wong, Senginan Ngaran.

0: Rambam FM sudah tentu nak lamkenau.
1: FM sinan kusungapat poin siang megahertz. Ngongau nau siaran bisaya, siaran bisaya.

0: tanduk-tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino nyep muncoy, maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Lam aspek psikologi, sesungguhnya ino waso nyep puas genau, kemurungan maya selalu waso lama tulang secara emosi.
1: Dia kerja ke jauh, dia pernah panau, dia membawa, tahu bersama, Haju Detik.

0: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Hai, aku Ilai. Terus bersama.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok dan juga pemilik restoran.

Okey, jam was late. Masa pun lebih kurang 5 minit saja lagi. Senjap lagi rancangan DSA JTKM malam pukul 5 usaha pada hari. Bila malam pukul 5 usaha pada, menyandakan tahu sekalian panggungan berita nasional dan National FM Kuala Lumpur. Kelaman Ponja Berita Nasional, jadi akan tahu bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Kanang Masa Itu Dulu. Jadi itu nak jadi kemungkinan bersama lagu Jati Keturi dalam rancangan DSA. Lagu Taruh Ziasok bersama lagu Noh Mana Saya Kediri Impung.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam hal itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN, susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock, berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam oslid. Titik sudah pun pukul 5. Podimo minit soh padau. Pidombo titik jati bersama dalam rancangan keturi. Bersama dalam rancangan terkenang masa tegulu. Untuk kena suara-suara terima kasih Timo Minyon yang bersama di jati. Tak melupun sana itu kemai Sabah ini titik. Timo Minyon yang arul dalam negara sebenar jati. Bunai Darussalam. Sebagai tan pagun Sabah. Haslim kawasan Beaufort. Tenom sepitang Labuan Lawas. Medi Mengtio. Serta ini yang bersama juga aplikasi RTM Klik. Ini yang bersama juga live Facebook 5FM. Tahu saja bersama di jati sabar untuk siaran di Tikelano sabar pukul 6 sore pada om. Jam aslet sejak penaus lagi rancangan jati untuk sore pada om. Sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai gaya jangkaan kena nadau lam sebala sore pada om. Sabar pukul siam untuk kita untuk kebagian limbang. Pidombo jangkaan kena nadau numa rasam pisinan doalan. Jadi khas nanti memunyun yang kala panggung awasan itu yang dikapidu memindah pidu meja siaran itu malapah kongon jadi daip nombor tadi daip nombor kenal joko menelamat juga no pelan janji mi saboy lam alan yang munyun ngayon ino me selamat no sama tangan dan laut lam kuasa Neglo Sawak Gumbang Sawak kusung poin 5 meter saboy sinan poin kusung meter. Sementara longos laju tad barat daya selaju mopot saboy 2.4 km sejam. Benar jangkaan kada ada untuk daute yang mulu tad pukul siam dan nami tikumai yana sebuai pada jam. Oke jam asli jadi akan terus lagi bersama dalam rancangan tekanang masa tugulu. Dan penawas lagi berindang bersama sama-sama na tugulu jadi ngalah pandai bersama mea Barito jadi yang serta usma. Itu lam so pada tem ya sasatan kejadian helikopter lam long lelang Udboro Miri. Polis Diraja Malaysia PDRM bersama Biro Siasatan Kejadian Eksiden Udara BSKU balik timu alam kejadian untuk narus siasatan sebab kejadian berkenaan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Mara pasukan ino melepas Tan Miri kira-kira pukul siam awal dendam di kemarin. Selain BSKU, PDRM ini bekerjasama dengan bagian berkuasa Tulud Awam Malaysia CAAM dalam alam kejadian untuk ngalah pandai sebab sebono kejadian berkenaan. Sementara ini, beliau marah proses postmortem selid mangsa dalam alam sepitar Miri memulau dalam pukul balus tangan dondom di kemai. Proses itu selesai antara pukul turu sampai pukul balu mentong itu. Betul-betul timur RTM beliau nambah keputusan ujian DNA numa kasini lau laku upis gayo kimia lam sengadau atau do ngadau lagi. Sementara ino upis Menteri Kesihatan Malaysia KKM kakak lagi ngintai riput rasmi berhubung keputusan hasil postmortem timur lima ngulun mangsa yang terkorban dalam kejadian helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS lam long lelang Ud Borom Sarawak. Menteri ino Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Mara bagi ino kakak lagi ngintai pengesahan rasmi berhubung hal ino sonjap penerangan yang lebih selerut nal timo umum. Leo makan ino timo pemberitahu dalam pertemuan media pengo acara pembukaan meeting menteri-menteri kesihatan ASEAN AHMM ke Pedu dalam Kuala Lumpur ada itu. Sementara ino Dr. Mahathir Mara Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Aro Mara tata cara mengenai proses berkaitan postmortem menyugut keterangan kedabe tapi bagaimana kakak lagi ngintai pengumuman yang setausno berhubung hal ino. Ino berita jati yang setausno bersama lawan rancangan. Rancangan tekanang masa tegulu. Okey, berkenan setausno lagi sebuah lagu tan JJ Rindu Bayangan.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Hai, aku Untal. Dia kerja ke jauh. Dia pernah panau. Dia mumbo. Tahu bersama Radio Jati.

Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Deraib nyugut limit laju yang tenatap. Daik deraib, lam masa keadaan mitak. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin itetat, Radio Jati.

Okey, Jam Maslin. Kita sudah pukul 5 talu pertalu minit sopan. Awas lagi bersama saya berita jatian setahun no. Berkaitan saya is info semasa bacaan indeks keadaan adang lesion IPU untuk anda itu. Balu kuasa dalam Sarawak akan lagi ngerekod bacaan indeks keadaan adang lesion IPU dalam tahap onjap sihat sampai pukul 5 sore pada itu. IPD Surian ngerekod bacaan paling sawat ino 100 balu pedalu, Senogot Sarikai 100 balu pedo, Samarahan 100 tu pedo nom, Maya Kucing 100 tu pedimo. Sementara ino sama lajung ngerekod bacaan 100 onom pedimo, Suriaman 105 pedo, Sibu 105 pedimo, Maya Muka 105 pedapat. Lima kuasan ngerekod bacaan IPU dalam tahap sesadang, Bintulu ngerekod IPU balu padonom, miri balu padalu, ILP miri, tu pejam, kapit tu pedapat mea limbang tu ngopet miso. Jepa kuasan rekod bacaan dalam tahap yang onjap sehat ataupun mabaraya saboy masa itu. Ino berita jati yang seterusnya bersama dalam rancangan. Rancangan kanang masa tunggu jati untuk kesopan. Okey, naus lagi bersama mesinan lagi tutut maka. Kedemba awan nebangan yang STU bagian limbang akan ngatur program STU Pendos World Teachers Day 2026 5 km fun run maya talu kilometer fun walk berkata maya adau cigu sedunia. Ini yon awan sebagian tan aktiviti adau yaya meluma negara 2026 lam mopod ada bulan mopod 2026 lam ada onom lam stadium lawas. Jadi kita mau berminat untuk maya lam program STU Pendas World Teachers Day untuk 5 km fun run maya talu kilometer fun walk. Okey, Jam Maslid. Kita akan terus lagi berindang bersama dalam rancangan. Rancangan Tekanang Masa Tegulu. Lagu Ta Freedom bersama lagu Nomulanya di sini.

Okey, untuk penderita senyai lah, awal popo tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perindap deh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama senyai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalal. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilong. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, atau pak kata dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan letik pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yatik, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketua, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tanduk-tanduk apabila sesungguhnya, you know, kesuat penyakit hepatitis lah.

0: diabetes ataupun kencing manis lah, jadi Nadim, you know, sebancak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup ataupun insulin okumai yon jep kalap berfungsi ni muncul lah. Kanan yang jati makan yo akan lan nyambi timo gula lam inan, jadi insulin tekumai yo alang nganak untuk proses gula inomai selalom seluruhan rak jati menyangimbit timo lom sel maya anci inan pidombo yo akan alang nganak untuk untuk nilau tenaga. Sekiranya no insulin selalu minan berkurang, gula encok kalap mumpos lom selinan jati, jadi tahap gula selalu merak, te boleh ngal rusak sel-sel yang perlu gula untuk tenaga, mayani yo akan ngusak organ maya inci tisu yang sudah terdedah maya tahap gula yang salah.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam kenal.

Oke, jam asli jadi masa lebih kurang 6 minit lagi. Sudah lagi siaran jadi kemelan pukul 6 so pada teh. Jadi itu kena jam asli. Soang-soang terima kasih. Temu minam setia bersama di jati tan malapun sana itu kemai saboy nanti. Jadi usahana saboy pita tu gulu jadi bersama nama cangan tekanang masa tu gulu. Ini saboy pita tu gulu siaran FM sinan kusuma 4.9 megahat lama tuntut bisa ya. Kita mesti tunggu lagi pukul 6 sore pada menonton tahu sekenapa ngongau siaran YFM Limbang. Jadi aku sebenarnya ini kita muncul sepada timu mi pimi selid mea muncul jati. Bertemu lagi. Bye-bye. Lapun ini bersama lagu ke Turi Jati untuk pertemuan dalam sore pada ada apa teh. Lagu tanda ialah Ku Penanti Setia.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningat semua bahasa hari Limbang ke sehari itu. Jadi berkeselama idar aku ke lemai itu bahasa dari Limbang berlabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi berkeselama mega urup pukul 6.15 tu lagi kita bisi randau. Kita bisi program Hello Y Bintulu. Udahnya ditangkan ke program randau pengerai. Udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sempama. Udahnya kita ningat ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM Kuching 7.30 lemai. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal hari Limbang. Sebelumnya kita terus berperintang ngelagu ke udah ditusun aku ke lemai itu.

0: Ya, mungkin kita depending kan semua lagu dari Louis Bennett ngujung ke jam kita pukul 6.18 minit lemai. Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam Hello Y Bintulu, bergulai dengan DJ Seron.
1: Ya, meri selamat lemai dengan guys semua peninga. Kepenuh bergulai dengan kita jam ke dia tu. Jadi apakah selamat? Nanti yang hari 4, gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bawa Hello Y. Jadi berita keterubah di, ke diperkongsi kaku hanya berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Hari Malaysia. Terdekat diatur bak tiga palan untuk peningah. Palan ke terubah tu bak D&D Minimart Sungai Pelan. Kena 12 ngau 13 hari bulan 9 jam pukul 8 pagi. Nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Danya palan kedua bak Vale Minimarket. Kena 11 ngau 12 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 7.30 pagi. Nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Lalu palan ketiga ianya program jualan Rahmah Manadi Bergerak ba Rumah Sibah Anak Bungsu kilometer 42 Jalai Bintulu Miri kena 13 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Ya tadi tiga palan dua program jualan Rahmah Madani. Lalu nangkan kenyak jualan Agro Madani di Pasar Tani Jepak Bintulu dekat diatur megak kena 12 hari bulan 9 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngali hari. Lalu berita ke sidik tu peninga berkawal ngau program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni ke diatur sida hari Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagia Bintulu kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ke penghabis program ba Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak Campus Bintulu. Jadi aku melansak sekedar dia tu pengawak dia bisik persembahan pelatih PPDK bisik megak senaman langkah harmoni bisa megak program aktiviti satu hati, satu cerita, program body challenge, program karya dalam harmoni ngau program seni lukisan ekspresi. Au, nak tadi berkawal ngau program rhythm ritma kehidupan harmoni dekat diatur ba Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak Campus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu ilah. Lalu berita ke penuh di peningah ke dikongsi kaku atuk berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukui ngau nak berbayar serta pelesenan mulai ngau upis pemansa Bintulu ngagai sidak ke bisik ukui tu. Atuk dekat diatur ba pasar tamuk Sungai Pelan Bintulu kena hari 6 tu 12 hari bulan 9 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Lalu bakal selama vaksin tu Amina boleh diambil sida ukui ke berumur 3 bulan ke atas ngau berpengerai nak ngandung serta nak nusu kanak udahnya udah ukui tu tadi vaksin dia tentu ke ukui tu tadi nak mandi pengelamak seminggu serta di kuarantin bak pengelamak 28 hari kena membina imuniti munyiko sedak tu terik ngagai penyakit rabies hau. Ya, berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukui kena berbayar serta pelesenan berkulai ngau upis pemansa Bintulu kena hari 6 tu 12 hari 9 ba pasar tamuk Sungai Pelan Bintulu. Lalu dua ma berita berkawal ngau program anti rabies tu tarik dua mengujung ke berita kami hari Bintulu bawa Hello Y ke sekali tu. Selamat jalan ke pengawal Gen Wandom boleh baru ngagi konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon DJ Seron di Bintulu. Dia sudah ngelansak sekedar berita kelebihan bahagi Hello Y Bintulu ke lemah itu.

0: penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemerintah atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya penagang virus COVID-19 atau ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal ngodos tujuk ketiga tu udah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggalak udah di penjalai bak serta menua ngenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Arimbat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saupari RTM Limbang seminari YFM Limbang.
4: Ya, dia tu peningat munyika disebut aku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam program Randau Pengerai. Jadi selama lemai ngaget temuai aku ke lemai tu tuan. Nama berita nah.
5: Mana ka batu-batu leban jerebu tu.
4: Jadi ambil ke tua tu tadi. Engka aku punya ingat tadi. Tua tu kala kalau bertemu atau ke berandau berkonti sebelah tu. Leban tahun tu baru sekali ni tuan.
5: Ya, tahun tu baru sekali.
4: Ambil ke nuan tu tadi nyebut nama nuan Rini atau ke Gawak Dini dia tahu.
5: Oh, boleh. Okay. Selamat lemai ngagai bala peninga. Jadi nama aku Lawrence Aku Pojen lah. Asal aku tu tadi hari Kuching.
4: Kuching.
5: Bulan 9 tu dah 11 tahun lah aku Palembang.
4: Apa? Lama-lama ni.
5: Lama-lama. Jadi aku bertugas ba unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar lah. Ataupun dekat ngau kami unit kepas lah Pak Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Nama nuan tu Iban ke?
5: Campur. Indai ku Iban, apai ku Bidayuah.
4: Oh, patut munyi lelayan tadi. Jadi, ambil ketua tu terus ngau topik atau ke randau tu ke lemai tu berkawal dengan nama kini.
5: Jadi topik aku lemai tu, topik tua lemai tu lah. Sigi berkawal ngau pasal jerebu atau ke sebun asap ke kita ke menung. Agik berlaku lah dia tu, cuma yang udah bisik pulih mimit lah. Jadi tajuk ya terus aktif tang selamat. Jadi senaman di musim jerebu ataupun sebun asap.
4: Aku ndak kalau nama tu nyau nama tu translate mimit terus regas tang likun sesayas maya sebun.
5: Betul.
4: Kurang lebih nyantai jaku ibar.
5: Ya.
4: Awak. Jadi awak ke nuan tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu.
5: Okey. Jadi selama lemai yang dia bala peninga. Jadi lemai tu aku kat nerang ke bekeni ke kita tu agi ulih sesayes tapi dalam keadaan selamat lah benung jerbu tu tadi. Jadi sesayes tu tetap penting untuk dilakukan kita lah tetap digagak kita pada musim jerbu. Tang cara kita bersenamnya tadi ataupun cara kita sesayesnya tadi perlu kita ubah nitih ke cara selamat lah. Utai kepatut kita perhati ke ukai senamannya tang udara ketika kita nyebut udara ke desedut kita angin ke desedut kita lebuh maya kita itu bersenam tadi. Jadi lebuh kita bersenam kita yang seput kita itu tadi jampat hari biasa lah ngau seput kita itu tadi lebih dalam lah nya alai lebih maya udara itu tadi masuk ngagai paru-paru kita maya kita bersenam. Jadi enti udaranya tadi ngundan debu halus ko kita itu tadi hari asap jerebu itu tadi ke kamah ya lebih maya mai bahan tercemar lah ia kuliah masuk agai sistem nafas kita ini sistem kita yang seput itu tadi lalu mai macam-macam penyakit. Jadi ketegalnya lebuh maya udara ndak manah kita ndak digalak ke ngereja sesayes tu tadi. Ya bak luar rumah tapi lebih manah kita ngadu ke pak dalam bangunan lah ko kita itu tadi.
4: Bak rumah
5: jadi terus aktif tang kurang ke katinya pendedahan kita ngagai angin ti kamah tu tadi lah.
4: Oh, jadi tu nanti dalam tanya kebenaran ketika orang bakal ambil ke banding yang sidak ya udah baka sida bintulo sida di kucing serian tu tadi dah darurat. Sekitar seorang pansuat maya sesaya tu tuat
5: pasal ni. Sigit tahu pansuat. Sigit pak dalam rumah.
4: Bar rumah.
5: Even walaupun baka contoh kita ikut kan darurat tu tadi. IPU kita itu tadi agi tahap sederhana kurang tadi. Pun kita ndak degalak ke ngasuh sesaya pak luar lah. Sigit lebih manah pak dalam bangunan. Laban ukai nama laban asap jerebu tu ia bisi debu halus ti nak manah untuk kita impu paru-paru lah.
4: Munyi ke kita itu tadi tajak pen sebuah asap tu tadi munyi ke nuan tu tadi IPO kita nya kadang niki kadang munuruan kita dan nemu tajak pen hujan dua hari tu di Limbang.
5: Agi
4: me bisi sebuah nah.
5: Agi bisi nya lah IPO tu tadi sentiasa berubah-ubah laban kita nak nemu ketika angin nya mai asap hari sepiak din deh baik itu.
4: Laban utai din nemu angin ba mendungau sedak din tu agi beda pukas nah.
5: Agi kebakar kurang.
4: Agi angus. Okey. Jadi begini ke kita dekat nemu angin tak ke udara berluarnya likun kena kita sesaya setau kena.
5: Okey, cara kemudah kita ngecek bacaan IPU loh. Kita selalu ningat tu tadi IPU kok kita IPU tu tadi indeks pencemaran udara lah. Ya kebetul ya ke de tesau de padah ke sidari jabatan penglikun ketika orang nyebut jabatan dalam sekitar bahasa Iban tu tadi enggak jabatan ti maksud ke maklumat ti sah lah. Jadi IPU tu meri kita gambaran kati ke tahap angin tu tadi jai pak sitik-sitik kawasan. Jadi makin tinggi IPU tu tadi makin tinggi mega angin tu tadi tercemar lah kamah. Nyalai kita itu mesti kak berjimat berjimat lah maya kita kak keluar dari rumah ataupun dari bangunan. Sebedau kita pansuat jogging, main besika, main bul, tau ke sesayis pa luar, tau cik dulu lah. Laban aku percaya dia tu maya orang udah bisik smartphone kok kita telefon pintar. Jadi kita boleh ngecik hari telefon pintar kita lah, hari Facebook, mabuk apa semua. Anang seminak medak langit kita itu tadi udah cerah, udah hujan, kita lalu nyebut oh nada lagi angin jerebu tang sebenarnya agi bisik lah. Jadi kadang jerebu tu ataupun sebuah nasab tu tadi ndak di pada balat tang kualiti udara tu tadi sigi agi bedau mana. Nya lain enti bacaan IPU tinggi lalu udara ataupun angin tu bedau mana lebih sesuai lagi kita itu tadi tangguh dulu lah sesaya sebab luar atau pindah ke sesaya kita itu tadi ke dalam bangunan lah.
4: Jadi tanya ke sekali tuan lah begini ke nanti baca IPU atau ke nanti aku iban indeks pengamah angin tingkat tinggi lalu angin atau ke udara nak mana lebih lagi kita jenis tadi nama tu tangguh atau ke kita nak tahu nak nak dikemendar ke sesayas berluar nah atau ke pindah pindah ke sesayas kitanya gagai bangunan
5: tu. Oh, betul.
4: Kelebihannya nama kini nanti orangnya udah terlebak jogging munyi ketua tadi tiap hari jogging
5: tiap pagi tiap lemai
4: nanti ia bakal maya kesebut tadi dan saya lain lah
5: betul
4: mesti ke ngetan ke joggingnya sepanjang musim jerebu begini ke kawal engkau pengawak jogging
5: cara kebetulan lah.
4: Cara kebetulan
5: okay, jadi ngagai orang ke nang segi udah biasa ngagak sesayas jogging atau ke sesayas baluar bangunan tu tadi segi kurang asa ya nanti sehari nada yang ngadu tanya tadi nah tapi ukai kita itu mesti ngetan ke sesayas itu terus menerus lah kita boleh tukar cara kita sesayas itu tadi. Baka contoh nanti kita biasa 30 minit kita jogging ke taman, kita boleh nukarnya ke dalam rumah, engkau skipping atau ke pilihan lain baka nanti baka bisik sidak ke bisik mesin lo kita belanda tadi tahu ngenaknya dalam rumah lah. Kita megak tahu ngagak ketika dalam bahasa riba itu kita ngangau stretching, ataupun squat, yoga, ataupun senam aerobik ya ke bertanda bersenamnya tadi. Tahu gak kita yang anggap berumah? Kati cara kita mayuh video dari YouTube. Nitiah ke YouTube, pantai ke TV, kita minat nunda aja. Jadi tanya tadi ni buah dah gagak kita berumah. Tapi kesannya ngagai tubuh kita tadi sama.
4: Sama.
5: Sama.
4: Jadi munyi kenuan tadi. Teknologi tu majak mayuh.
5: Majak muda.
4: Muda YouTube tu tadi. baik bala nak bala laki bini kena sama saya berumah nah.
5: Sama-sama di bawah
4: pansut.
5: Di bawah pansut. Jimat minyak kereta.
4: Betul. Sama ngeluar ke peluah magang
5: sama tanya. Sama nah. Sama leban dia pergerakan deh.
4: Jadi tanya ke si Tito berkeni ke engau aktiviti baka zumba aerobik atau ke senaman ke bergelumuk babala mayuh ke biasa di kerja laban nanti kita medak balimbang tu bala ibu bala ayak kita ke ba stadium ni tadi
5: ya.
4: Pagi-pagi sida ya nyau
5: sigi rajin
4: bergelumuk si rajin bala saya tu ya. Berkenai ke engau nya tuan
5: okey baka sida ke suka engau aktiviti senam aerobik zumba aerobik selalu ya kita selalu medak sida tu ba kawasan terbuka ko kita ya. Ba luar bangunan lah jadi aktiviti tu kita tetap tahu teruskan exercise tu tadi laban tu exercise di mana ngagai semua peringkat umur lah nyamai nyamai de titih ko orang jadi lebuh maya musim sebuah nasab ataupun jerebu tu kita mesti perhati kendur ya degagak lah di kerja ke enti baka bacaan IPU tu tadi bacaan angin tu tadi ndak mana kita tahu mindah ke dalam bangunan baka ti benung berlaku dia tu asai ku paduan suara benar bisik zumba dia tu tiap hari dua hari empat tidak selalu pada pedaku yeah. Jadi kita mindah ke dalam bangunan lah beratap jadi kita itu tadi ndak tercemar dengan udara luar lah ya kena mana tu tadi
4: oh jadi tua kira ke menggal program tua ke lemah itu nama tu dekat debah ke kita lagu sebedau tua ngau terus ngau topik kita ke sekali itu kita ninggal ke lagu ke bisi di sedia kaku di YFM Libang maka ke sekali itu
6: aku Ijah anak usul jurutawat dari klinik kesehatan ibu dan anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
7: Baka tajuk kita ke lemai tu, ianya saya aku tungkol sengayuh lah. Jadi tungkol sengayuh tu, tau ke dikumbai kita buah pinggang tu, ianya sitik rio ganti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
6: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
8: Aku Dan Keski anak steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga ninting Ari 4 jam 6.15 lemai semina di

0: Kita lagi ningat ke program Randau Pengerai untuk ke minggu tu nya berkawal dengan topik ke lemah itu terus regas tang likun sesaya sebab musim cerbo. Nah tuan,
1: ya.
0: Jadi tanya aku ke sekali itu bisik bala kita berluar dia bala peningat tu tadi pada aku kena mask ya sengkabung muak ni deh. Jadi aku boleh terus jogging di luar tajak pen bisik cerbo. Kena ke? Betul ke tak? Tak ke disebutannya?
1: Okey, sentang tu, sentang penggunaan sengkabung mua tu tadi, ya tidak berkenyak lah. Jadi, ngena sengkabung mua tu tadi ataupun face mask kita itu tadi, bukan reti kita boleh ngelantang ke keadaan jerbu ataupun sebuah nasab lalu terus ngerja sesaya sebab luar rumah lah. Jadi, lebih maya kita sesaya kita itu tadi, nseput laju hari kebiasa deh, ngau lebih dalam hari kebiasa. Nya alai pendedahan ngagai udara ya ke kamah tu tadi, angin kamah tu tadi, agi patut kita perhati ke lah. Selain harinya, sekedak sengkabung mua tu tadi, megak uliah ngasuh kita asai ndak selesa. Laban tusah kita kan seput maya ngerja ke pengawak ti berat lah aktiviti fizikal, ti berat, sesaya ti berat. Jadi, anang ngagak sengkabung mua ataupun face mask tu nyadi ke alasan kita itu tadi boleh tahu terus jogging tahu ke sesaya sebab luar lah lebih maya jerebu nanti udara anda mana ataupun angin tu tadi lagi tercemar langkah ke pemadu manahnya ialah kurangkan pendedahan ngagai udara tercemar bak luar lah pilih sesaya setiap boleh ada gagak pada dalam bangunan
0: ini kesebut dia tadi menyamai nama tu sesaya sebab
1: dalam rumah dalam ya.
0: Rumah. Jadi tanya ke Siti tu siapa ke patut lebih berjimat nanti lepas sesaya mbak maya ke musim jerebu tu.
1: Okey, sesaya maya musim jerebu ataupun sesaya sebab luar rumah maya musim jerebu tu sebenarnya semua orang patut berjimat lah.
0: Bukan siku
1: aja.
0: Semua tuai ke nembiat.
1: Betul. Tang bisik sekedak golongan ke lebih mudah kena kesan jerbu tu tadi pencemaran udara kau kita itu tadi contoh ya anak mid orang ke udah tuai ngau orang ke bisik penyakit nafas atau ke penyakit jantung lah contoh ya kesidak ke bisik asma sakit katik orang nyebut lelah ke orang jadi orang ke bisik asma atau ke masalah pernafasan tu tadi jerbu boleh ngasuh tanda ataupun sakit sidaknya nyadi lebih jaik lah lebih teruk nya alai kita ndak degalak ke ngerja ke aktiviti sesaya ataupun aktiviti fizikal keberat di luar rumah ataupun luar bangunan lebih maya kualiti angin kita agi ndak mana ataupun agi tercemar lah apa indai megak bisik peranan penting ianya ngemata ke pengawak anak-anak sidak anak lekat ke anak-anak kita main di luar bangunan maya agi musim sebun asap ataupun jerebu tu tadi. Nanti anak biasa main bul, main basikal pak luar rumah. Apa indai patut medak dulu keadaan kualiti udara ianya ari IPU tadi lah indeks pencemaran udara. Nanti jerebu balat ganti aktiviti ataupun pengawak sesaya ngau aktiviti pak dalam rumah.
0: Jadi itu tuan berkenai ke atur atau ke cara kitanya tadi boleh diingat kepala peningat lebuah ke kita sidak ke di berapa tahu lebuah ke sidak exercise maya musim jerembu
1: maya musim jerembu okay. Saran aku ataupun aku nyaran ke gagan bala peningat bisik kita boleh ingat 3S lah cara paling senang kita ngangau tu tadi semak sesuaikan engkau selamat ya ke pertama sekali kita perlu semak lah di mana kita itu perlu ngecek dulu semak bacaan IPU sebelum kita ngerja pengawak buat luar bangunan lah apa-apa pengawak lah ndak kira kita itu tadi sesai yes tau ke apakah asal kita kat keluar dari rumah kita cek dulu IP bacaan IPU tu tadi dini kita ngecek pak muabu pak Google dini cara kita ngecek melalui website tu tadi lah. Kedua, sesuaikan nanti kualiti angin tu tadi agi nama nah sesuaikan senaman ataupun sesaya kita itu tadi kurang ke tempoh kita berada pak luar bangunan atau ke selalu kita jogging sejam pak luar mungkin kita boleh kurang ke ngagai 30 minit lah supaya tempoh masa kita itu tadi terdedah ngau angin ke tercemar pak luar tu tadi ndak lama lah. Jadi yang ketiga adalah selamat, utamakan keselamatan ngau pengering tubuh ataupun pengerai tubuh lah. Nanti tubuh kita mula nunjuk ke tanda ataupun gejala ndak mana bakal batu, sesema ataupun rekung kita gatal. Maksud dia tadi bisik kesan dari sebuah asapnya tadi
0: ataupun
1: kita nyedut angin kita cemarnya tadi. Jadi ngetu dulu sesayas ataupun berada pak luar bangunan lah, ngiga bantuannya kesesuai ngagai klinik ataupun fasiliti kesehatan ya ke paling semak kita lah. Jadi mudah aja kena kita ingat semak IPU, indeks pencemaran udara sesuai kesenaman kita yang utamakan kita impu keselamatan ngau pengerai diri lah.
0: Jadi jaku ke penudi tuan ngagai bala peninggal ngari kira ngari ke upis kita bekawa ngau jerbo tu.
1: Okey, ngagai pala bara bala peninga limang FM. Jadi maya musim sebun asap atau ke jerbo tu tadi nyaklah kita paling utama tadi kita mesti nemu keadaan udara kita lah. Andang kita medak oh udah hujan ada entu jerbo kita tahu keluar ndak. Cek dulu IPU kita, IPU pencemaran udara yang tadi. Cek dulu entik ya pada kadar selamat kita boleh keluar ngagak aktiviti baluar lah. Entik yang madah keadaan sederhana, maksudnya tadi kita kena berjaga-jaga lah sederhana tu tadi. Tahu ngena emas lah ataupun sekabung mua ya tik sesuai. Kami sarankan N95 lah, tahu gigak performasi sengkabung mua tu tadi brandnya N95. Ya okay, sengkabung mua biasanya aja. Lainnya leban jerbu ataupun sebuah asap tu tadi ya bisik partikel ataupun debu-debu halus ke sedut kita.
0: Dah ada pedak ni.
1: Dah ada pedak. Jadi pedak paling penting sidak ke risiko tinggi bakal orang tuai, anak mit, tau ke sidak ke bisik penyakit asma, penyakit lelak tu tadi. Hanya paling kita jaga lah. Laban sidak tu paling sensitif ngau mudah kena tanda hati nak mana hanti maya jerbu.
0: Okay, terima kasih Encik Andrew. Celoran kemudian, sorry. Celoran hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bagian Limbang. Ti udah nerang ke topik kita ke lemai itu berkawal dengan sebuah nasab. Jadi ngarap ke bala peninggal itu tadi udah terang utai ke disebutnya tadi ke jadi tenggau kelalau kita ini. Jadi harap ke tua oleh bertemu baru maya bala topik-topik kebuka. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih.
0: Celoran ne. Okey. Jadi begini tadi peninggal semua kita program Randau Pengerai kita terus ninga ke lagu ke BCD sediakan aku ke lemai itu.

0: Nyako sempama tu ne. Ni ni menang ke tu belah pakau. Ah mana nyako sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Nanda eh, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyimetek agi nuan ninga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bertemu baru kita ke lemah itu pendengar semua program Jakob Sempama Ungkup kita ke minggu tu hanya 10/9/2026. Jadi Jakob Sempama kita ke terubah ianya gatal jari. Ha, gatal kaitu sakit kuriasnya. Jadi ya Jaku sempama tau, tak kerti jaku sempama tau, bandi yang ngagai orang ti jampak dekat ngaca utai pangan diri, bakal utai tanam, utai gagak, ngena pengendai jari tau ke. Sebarang utai ti dipedak, ya, lalu dirusak ngena jari, nadai ngau ke buah. Jadi dikumbai ringat, nak gaya ringat, tau ke pedis hati, tan selalu ngai medak utai ti dikesayau korang bukai. Jadi contoh, ngena jaku sempama tau, anak anda berjaga nanti mai ia ngegai kebun kita laban ia kegatal jari tak sebarang utai dicabut baka pawang buah. Hanya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi bertemu baru bak tusun ti kedua jaku sempama kita ungkup ke sekali itu.

Ya, bertemu baru kita ke sekali itu peningat Bak Tusun di kedua Jakut Sempama. Jadi Jakut Sempama kita ke dekat di Pekunsi kaku ianya minat tinggal tulang. Ha. Reti Sempama tu ianya banding dengan orang kelama benda ngenat ke sakit lalu ndak gerai-gerai bakal kena diubat. Ia ke sakit nyawa berbulan-bulan laban ketegar sakit dia yang ujung ke nyawa ngai makai lalu tubuh yang berasa benda rujuk atau ke kurus lalu disemak ke kitai mina tinggal tulang. Jalan ngenat Jakut Sempama tu kasih benda ibunya nyawa ndak gerai hari ke sakit tu ke 6 bulan ia sudah sakit lalu nyawa yang gay makai dia ada turun dia ada tubuh balat kurus minat tinggal tulangnya tadi dua itu Jaku Sempama ke di Pekunsi kaku ba program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru ba Jaku Sempama ke Bukai.

0: Jam kita di Studio YFM 5 pukul 17 minit lemai yang mengkang mulai ngomong aku di sadari limbang ke lemai tu. Jadi munyi ke korepun program program tau oleh okay seminar oleh didengar ba radio oleh mega di peda kita ba Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya benung live dia tau ya. Jadi sebenarnya berita bukai peningah sebenarnya kita ningah ke berita lemai ke berita potros dari YFM di Kuching. Aku dekat macas kena pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah pesan sembilan satu sari ngintu semangat ni yang mantan tuai rumah William Anam tau ke Anam mana Jamal tau ke apai Nomi lalu main terbalu bini yang nak cara sembilan gak pesan tu. Di tujuh ngagai kaban belayan di ulu Kerian Seratua temuduk Kerian Seratua bala risibu ngau bintu ulu serta ngagai bala kaban tinglala niang ke begulai ngau niang gawa maya jadi polis tuba sembiang tu dekat diadu ke kena 12/9/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah niang ianya ba nombor 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi minta bala sampal datai lebih lagi maya nyaila. Jadi penerang kesilia kita atau telefon ngagai Nomi atau ke Makgel ba lumur 0135693598. Jadi ke Siti tu pesan pemati dituju ke kabam belayan ke ngelalani yang Alexan adit anak Henry Empurai pesan tu datang dari Anastasia Luyah anak Henry Empurai menjadi Alexan adit anak Henry dari ke Stephanie Isah anak Incam atau ke Ipar ya dekat madah ke Alexan adit anak Henry atau ke Pai Candy boy udah nadai kena hari 2/8/9/2026 jadi maya ngintu atau kenyai ni yang terbedau diputus ke laban lagi nganti pemutus postmortem hari hospital jadi nanti udah temu pemutus ni yang dekat di sengai barumah yang poba desa Senadin di Miri jadi pesan nuju sabai rasih sebilik di Sungai Limat Kabo tu rumah Douglas Tampang ngau sida serumah Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu atas ngau Engkudu Baruah Kerikap Sebetan Sungai Buloh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Culau Balakaban Hari St. John Sibu Balakaban Hari The Hari The Paris of God Shepherd Balakaban Hari St. Columba Ngelikan Church Temunggu Manifest Bada Sungai Ansengah Batu Niah, Terumah Usan, Sebatu Niah, Terumah Rasli, Ujiah, Serudit B, Terumah Umbat, Ambu, Serudit A, Ulu Paku, Senunuak, Belabak, Pelawa, Putus, Putus, Nanga, Ajau, Melaban, Surai, Sungai Pelanduak, Seruai, Sepawah, Seri Aman, Sekian Melugu, Gau semua kabar belayan ke Diau Dimiri, Bintulu, Sibu, Seri Aman, Betuang Kuching yang Brunei Kota Kinabalu Sabah Kengelalan yang Erickson Adik Anak Henry Toka Pai Kendi Toka Boy Toka Laki Isah jadi penerang kesilia berkawal engkau penusah tu kita tahu telefon ngagai menjadi Erickson Adik Natasia Luyah Anak Henry 014-599-7523 Toka Stephanie Isah Anak Incam Bini Erickson Adik Anak Henry 011-1934-5431 Jadi ke Siti tu pesan getah sulit madah ke pengawal getah sulit serta ngambil terbalu ni yang Mr. Boss Senak Tutung atau ke Kirai ke dekat dia tu 12/9/2026 pukul 10 pagi bak 17 jalai bak nombor 17 jalai Grand Land Villa Siburan Kuching Batu 11 jadi penerang ke sila kita tak telefon ke Lumur 011-5859-189 ke Suriang atau ke 012-856-8785 ngagai cilan. Nak dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali itu.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Mesri Mbaenggau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Ari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari Kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tau.
0: Nuan tanah merti, David. Sejarah ngabujang beraninya, ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan boleh duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha amatnya, semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita lebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemayat tu ukai ngena sumpit tu kesenyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gamilang tu. Enggau ati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Maneh, tegap kati kita semua percaya ke penyeraku.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan.

Selamat malam, Maya Peningat. Dato' kami laporkan berita lemai 10 hari bulan 9 tahun 2026. Pansiat pasal Bilun Kabang Kelabu di Long Lelang diterus ke Sari itu tadi. KKM lagi ngantik report postmortem penusah Bilun Kabang Kelabu di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai Bilun cerah lagi guna AI dengan pansiat pengelikun. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Kita ingat pun ke berita lemah itu mengenai berita pasal pansiat ke berkaul dengan Bilon Kabang ke Labuh Terempas di Long Elang, Ulu Baram, Miri. Polis Diraja Malaysia PDRM dengan Biro Pemansiat Penusah Berbadi Langit BSKU sudah mulai ketirik dengan kepalan dur penusahnya Kenyadi alai nerus ke pansiat sidak. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah merah keraban sidaknya angkat hari Miri urung pukul 9 pagi tadi. Kelimpah hari BSKU, Polis Diraja Malaysia megak dekat bersaup dengan upis penerbai Bilon Orang Periman CAAM nur menuku ke kebuah penusahnya ke Tau Nyadi. Berbangnya ia merah ke postmortem tidak dipercayai ke ngagai semua mansa bat hospital Miri berengkai dipercayai ke pukul 8.30 pagi tadi lalu disadang tembuk antara pukul 7 ngagai pukul 8 malam tu. Berjakut ngagai RTM ia merah ke pemutus persa DNA disadang dekat dikeluar ke upis kimia dalam sari dua tu. Berbangnya upis Menteri Pengerai Diatuk agi ngantik report rasmi ke berkaul dengan pemutus postmortem 5 ekor orang kebadi nyawa bak penusah Bilon Kabang servis lutut terbaik ke Labuh Terempas di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada keraban sidak agi ngantik pemutus rasmi pasal perkara tu sebedar penerantik sili agi dipadah ngagai orang mayuah. Ya mansud kejakut tu ngagai pengarah berita udah tembuk pengawak Nur Berjadi Awam Bala Menteri Pengerai ASEAN AHMM ke-17 di Kuala Lumpur, sari tuk tadi. Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin disadang dekat dibaik pulai ke Kelantan pergilak, nanti semak proses dikenak nuku ke identiti udah tembuk di Pecalaika. Laki yang Muhammad Faiz Abdul Malik, 37 tahun, madaku upis Menteri Pengerai dengan sekedar agensi ke Bekaul, diatuk benar ngucing rumban pengawak nur nuku ke identiti semua 5 ikut orang kebebadi nyawa. Sampel DNA semua 5 ikut mansa bab penusahnya dia tu sudah dihancur dengan upis kimia Malaysia di Kuching ngambil ke dipersa kena nuku ke identiti sidak tu. Kena hari 2, Bilon Kabang BO105 kemait 5 ikut orang tik nyengkam pilot sudah Labuh Terempas ngimbai padang Bilon Pandak Long Lelang di Ulu Baram Miri. Bilon Kabang tu mainnya benung mait raban lutur terbaik. Kelimpah hari Dr. Ainul Bara'ah, orang bukai kesama berbadi nyawa, ianya Kapten Zainul Afiq Bisham, Dresa Alexson Adit Henry, serta dua ikut induk misi, ianya Debra Moset, seduai Jesse Payajo. Perintah Sarawak sekali lagi netap kesidak dekat nentu ke pengelantang balak aris orang kebadi nyawa, bak penusah Bilon Kabang tik Labuh Terempas di Long Lelang Baram, dekat Semampai dijaga. Premier Sarawak Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Tonopeng mereka perintah menua udah mutus ke penemu tidak ambil tulung RM100,000 ke tiap ikut sidak tiba badi. Kelimpah hari duit tulung, pelajar bala anak sidak ke badi nyawanya megak sama dekat ditanggung Yayasan Sarawak. Datuk Penyitaan Sri Abang Johari mansut ke Jakotok ngagai pengarah berita udah ikut berjadi awam antarabangsa sains, pengerai, innovation dan engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching Sari tu tadi. Berbangunnya upis pelajar menua atau ke JPBN Sarawak dekat merip sukong moral ngagai bala anak mansa penusah Bilon Kabang Kelabuh di Long Lelang. Tok pengguna bandar dikenak nulung sidaknya bertapik dengan penusah lenyau orang kedik sayau serta nelbak kediri ngau sesi sekolah. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli megak sama bersampi ke laki Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik, kengajar bak SK Sungai Sebatu Subis, diberi penyabar dengan pengering terus ke pengawaknya bak bidang pelajar. Omar Mahli mansuk ke Jakarta ngakai RTM di Kuching. Upis penerbai Bilon Orang Periman Malaysia CAAM ngansak komuniti penerbai Bilon di Menuatu Sama ngangkat ke pengawak tik nguna risikan keselamatan pemintar tiru AI ngau penaup begulai di kena nagang penusah berbadi serta nyapai jul ati tidak kat nyeliah ke pemati. Tuai Pemesai Eksekutif CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud marah ketiap raban dalam industri yang patut nguna semua penegap ngau penemu ke dikemisik nur berarti ke risiko penglikun. Ia merakap perkara pengikun tu endang tanggung pengawak semua orang kelebih lagi duduk hari penusah Bilon Kabang Kelabuah di Sarawak tik naban kenyawa 5 ikut orang. Datuk Kapten Nur Azman masuk ke Jakarta buat seminar pengelikun penerbai Bilon Malaysia MASS 2026 sari tu tadi. Kita datuk belum diangka berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Premier Sarawak Datuk Pengertian Seri Abang Johari Tun Openg bisik Mansur ke Langgur Penemu tik ngasuh berjalan ke Pansir Sains Generatif kelebih ki ke berkaul dengan penumbuh sel baru. Ia marah ke bidang barunya olehnya mengangkat ke sains perubat dengan pengawaraban orang ketebangkar nur berarti ke potensi bioresources enggau biodiversity ke bisik di Sarawak. Kelimparinya aspek memakai ngaupun pengeraja asal Megak sama bisik diasuh di Pansir kena berarti ke faktor pengerai ke pemanjai umur orang kehidup duluk subak. Ia mansur ke jaku untuk mengagai pengarah berita udah ia kebjadi awam antarabangsa sains, pengerai, innovation ke engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching sehari itu tadi. Pengeraja utai tumbuh dengan utai hidup serta pemanah rampak menua asal bak kampung Patarikan boleh dikemansang kenyadi produk dagang temuai kebaru di Lawas. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan marah ke pengerajaannya megak tak benar nulung orang mayuh bak kandang menuanya ngulih ke penatai pemisik hari pengawak dagang temuai tiba pelasar ke pemanah rampak menua bakal package River Cruise. Ia marah ke kandang menuanya ngembuan mayuh taiti taut narik hati berkapalan ke mayuh Diwan Bayar Kerak, Induk Semepat, Kelimpah Ari Pemanah Kampung Bakau, Enggau Madang Apung. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta udah kenemuai ngabas projek palan dagang temuai Kampung Patarikan di Merapuk Lawas. Projeknya dikemansang ke Agensi Pemansang Kandang Muna Utara, NRDA, dengan agih belanja kira 3.41 juta ringgit di nyerangkum galeri, upis, palan kakrita serta api Enggau Air. Projeknya dia tu sudah semak 99% tembok. Seberang ujung ke berita lemai kita dulu berarti ke indeks pengamal angin atau ke IPU nak pukul 5 lemai tu tadi. Sekedar kanan menua di Sarawak mengkang rikut ke indeks pengamal angin atau ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai. IPD Serian ngerikut ke IPU ke Pemaduk Balad ianya 183 lalu ditangkan ke Serikai tik ngerikut ke 182 Semarahan 176 ngau Kuching 175. Berbangnya semalajung rekod ke IPU 165, Sri Aman 157, Sibu 155, lalu Mukah rekod ke 154. Lima kandang menua rekod ke angin di Jalan Pembersi, Kalai Bintulu rekod ke IPU 86, ILP Miri 79, Miri 83, Kapit 74, ngau Limbang 71. Nada kandang menuang rekod ke IPU bak tikas di balat nak manah ke pengerai. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu terpatang berita dibaca baru. Pansiak Pasar Birun Kamang Kelabuh di Long Lelang diteruskan sari tu tadi. KKM bagi ngantik report postmortem penusah Birun Kamang Kelabuh di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai bilun cakah agi guna AI dengan pansiak penglikun. Yadakah kami mai kita mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat malam peninga, Datuk kami Mike Tam, Gulai Secala Engau, YFM Limbang, bawa sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gilbert sudah maca berita lemai ke ditabu terus Ari YFM di Kuching, Datuk kita Gulai Engau di sada Ari Limbang.
2: Lina meh sadari Limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
3: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut kegelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Hanya tadi peringat semua promo carta kenyalang hari 6 tu. Carta kenyalang special. Ianya bisi pengari, dua ikut pengari ba setiap stesen. Sapa kini pengari ba 6 bengkas stesen sama kita nganti carta kenyalang special 12 hari bulan 9 2026. Bas Miri dua ikut, Bas Sibu dua ikut, Bas 6 bengkas stesennya dua ikut pengari Bas carta kenyalang hari 6 tu ya. Jadi ngagai kita ke rindu minat ke carta kenyalang anang ngelepas ke peluang anang muai peluang tu laban mainnya ialah bisi prize ke bisi disediakan ke ngagai orang ke menang ungkup carta kenyalang special khas ungkup hari Malaysia ngau tahun ke-6 carta kenyalang udah ditumbuh. Jadi aku tu tadi baru kira kedua tahun dah ngau carta kenyalang ya. Okey. Ngarap ke nama tu program tu terus mansang dikerindu ke semua orang ya. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke bisi disediakan aku.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Kita kat Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program main asal Ari Limbang tiang rempat.
1: Gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang. Kita kak Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program main asal Ari Limbang tiang rempat.
1: Gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Selamat begulai baru peningan semua ba program main asal kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu peningan aku dekang mai kita Siti pantun. Ianya pantun udah ditinggal ke ambai. Orang kenyada ke pantun tu ianya termah nyabuang anak ganin. Kita terus ninggal ke program main asal sebenarnya di YFM Limbang.
3: Linga asalinga bukit tetade aku mangat miat di nanga kabak ke siau du siau ya mangat udah kena panza wa buga nya tade ku mang muru an nabi alalang ye si kakai ngai melembang tubuh saya delge jawai wai di tandai ke kami orang laki bajengai nyamai rare ase nyawai manya de ai brahmi alia ande di re dusah naninga le sari tukumang dayang ijah ni buah di padah kibungah kutubuah webla. Aku nemu mereka kudah orang suka ulu tolangai wia boleh asar nanti dia subah mendi babi si maka kuruas najajna dia bila kang malia.

Ada bulai galembang tubuh saya de subak kumang jawai. Kepinya kae panjai rumah panjang ngalendang di tempat. Dete di anna da tama kabilia baya dua eminya de enam kikia ta jauh we lama dia ada dua dua eminya de di teluak badiri dena lama dia o de mamau naninga de sari tu inyau mengata mugau gau besing gayau de tia para makai elmbang tubuh liwa dua emanya dek mana dek utai kilau lawa balawa baktuap tunjuk.

0: Jada abi gua e galembang tuah leme dua e manyade nu ngapangi se de ka ruang pingua madah kadire embu kang abas redas ngede ade ulu adia ye hati labuh tada gale galembang tu bual me dua e manyade dilinde tikae sabar we lima tinua dirtua de papan de gagak dan hi de pagi naninga de sari tu kumang di de lembang tu buah rami de mangat merarungi kranzi ang tru aruna wi ye ada bajako kepanimbo durang ino kerong pangwa ayah kati de bisa mimbi asi ngua na we angga ye ayah bisa mapangi se ngu kerong pangwa mimbi bijalae kuna ninga de sari bardai nai ngirapai ya tatai ngejapah tanah lengkap we lembak di lembang tu ab saya kukude wae ada mimpi di gagae kuino ngira wae nani ang we nyo mimpi da ketuap semua aku sengat si mada mimpi ka di tangga paduang aku teduang mo aruna eh hande munyinya anang bajalai enai gua si angga ye aduh dua lembang tubuh liwat dua yang menyede mengangai jadi aduh dua badiri nak lama dengan ze gelembang tudah tuai de wae menyede ada me de ginde seluang ditembak tangkian de keban tuana weraga san mindrana sangguah to buluah we muda dada kumai dua menzai pinama ngando ih heh je ah je ah de menzai je ah udua tulai pinama we ngando
1: ih eh je ah rituang je ah ngu dua ngu ang abe kengga sunga ada nuruan ngde nuan di tukuan gigi we tangga til buah samta dak tu buang adi cak kakai ga penggas we pa ada tatkang bijam buang dinang timal muas we kima ayah raya udu we buruang ku kekang bas redas ku adia ye ada ruan ngere nuan di tuan gigi we ta datai manaik mangkile noe menyade resang delikang we wesga kejang de tunggang depan dedi perau tu penyai we lima dak sae kede kumang jawai singai wa penyai mucua min surae dan mantina ada apa wat de singai wa liwat ngirape bunduat babuli mangga laju durang tu buah jambu dari udah kak kebu cuak jambu nara kebu nara.

Nak mai ada inde ngede tade wah minya de seluar di tembak. Dan dengar rambang ram makai tiki buah wera ada deti baluang kelembang tubuh alambuang di kumah luluang di pala lepuang nada ek di tenggap paduang tingklang welima. Jika o kenyau di kaki rendau nada ek di tenggap pala o tu ikan balida di ada ada suruh. Kelembang di wah dua eh manya de bunduat lubuaknya baru ada di tenggap tiro ikan nabi alia. Ada nyanya kalmang tua bunga minyak dek balmel mah jaga juga. Nak kamu di kalmang tua harmi dem di bila nak kilbah wae timah gabung gua sese. Nyelembal me tade wae minyak dek mi ala buah kai no di apa dah. Buat ada tangan gabluang sikang dan orang kumang dua kajang pina mangan nyala sida alba rapeta muda ayah kapo kapo aku ikan balida bayak kutalba makai ikan wah wetulah nyian ji marunggu karbau ma lagi aku ngagai ganzai sengguh to buluah we muda. Data dian gagah udu kejam bulu deo tubuah webak kumai nyala serendi nyata dek kumang menti babi si maka mimiat nadai galembang tubuah blok dan nyala bariga dek kumang ugu aki alinang yeeh dengar dek galembang tubuah lemik dua emnya dek. Gadi redi bejako disiko weja tulah menzai tulah nune bunga kutu buah webla musuang mati de si demba ababi baja lai dilah menzai angka pesawat di tapi gue gampang tol me doai mede mulai kerembu kiai. Angiga ginde ngere tade nemu ya mangat nadai sakale dia udah ditaban. Kemangian nyaikan balida ngere du lubua atau dalam we lima sari itu berau mia lalinga mengkang darba kini amang. Selepa iya batang. Eh de baju de guru naninga de diuru jur das ngede tembas ada atau sedia. Yak simrail bang tubu besai wae de adem da. Cai ngede ya pala e dimba pada malaya katisi de si de adem da padi ngede ame ya. Da gule rusi damba rusak. Malian bang kamu orang itu kamu nuang mungok dia dem dah rambok dia mangat na bilang o amirah ada pangu amakra ada kulai gelombang tua besai deh punya kai penyai rumah panjang lentang di detai dan ada nungak biradai naik doa tengkai tu keruang pangwa. Ayah ma binya di membang aruri ku de si tua khwe bla eh nemu tai ka to mah ge gambang tu buah pipau aku ku de inyao ngao orang abang o kulu tiao lanao penyai ma aruna nam ki gan si doa engala upar ko si te nyoe minya de jaga sige ta jauh lama ya tu nama penyadi melembang tu babla aku kumang lenda mengadik kisma kurang nak cecamang aku nu anak kumang baka kekanang tang atapang ngau elunga akan ubai sungai ngaratai bingga uelia kang embang abatang rajang ngau takang dan timbasa anang kibang rajang kak lenggang. Nama sari tu lembang tu belak ke ningar itu ya. Balat udu aja arwah. Kasih manzang nyata dek kumang. Berini yang zang.

Ya, lagu lama Ray Nelson Ngalai, lagu ke diberi nama Antara Miskin Ngau Kaya. Ngujung kejam kita di studio Limbang FM, YFM Limbang, pukul 8:27 minit lemai. Jadi berita kedekat di Pegunsi Kaku Peninga, ianya berkawal ngau pengawal STU bagi menua Limbang, berserimbai ngau STU Pendos World Teachers Day 2026, 5 km fun run ngau 3 km fun walk. Berserimbai ngau Hari Pengajar Serata Dunia, kedekat diadu ke 10/10/2026. Hari 6 pukul 6 pagi pengawal nganjung nama, pukul 7 pagi pengawal pelanda. Jadi pengawal tu dekat diadu ke stadium stadium lawas. Jadi ingat tadi pengawal ke dekat diadu ke di menua lawas 10/10/2026 ingat hari 6. Lalu pihak mengkamunyi ke di gerah kita yang lama tu, ianya pengerami kecukup besar di anti-anti kita di menua Limbang. Kelebih lagi, UK di Limbang aja, di Brunei, di Labuan, di Sabah, hanya Pesta Limbang 2026. Jadi, Pesta Limbang tu tadi udah lama enggak diatur sekumbang COVID, sekumbang ke orang kengadu ke waterfront di Limbang. Jadi, kita untuk, nanti ada penanggul, nanti ada penanggul laban sebun, Pesta Limbang dekat diatur, berengkah 16, nyentuh 20/9/2026. Pukul 8 pagi nyentuh agai pukul 11 malam bak dataran tebingan sungai Limbang. Jadi pengawak kedekat diadukannya nyengkau menjelis berjadi ke atau ke menjelis perasmian ngau menjelis penangguhan ke diaduka 19/20/9. Lalu lumba perahu bidar ngau perahu naga hanya 19/20/9. Lumba buat laju 17/18/9 Pesta Ria Limbang 16/20/9 Konsert Pesta Ria Limbang 18/19/9 Unity 5 km Des Run ngau 3 km Fun Walk 16/19/9 Lalu pihak megak bisi diaduka pengawal berjual ramah 18/20/9/2026. Terang kesilia kita tahu ngelawak Facebook rasmi Pesta Limbang 2026. Nah tadi pengerami ke dekat uliah ngelatai ke nama tu dagang temuai Tecuk Kemujur ba utara menua Sarawak.

Yeah, Stella Philip, baru dah merinang kita ngau Siti lagu lama Arya Bayam Maya Mana Raja. Jadi pian mega bisi peninga kita minta aku bertebah ke lagu ianya Wati. Minta lagu Ari Edmund Edward ke nuju Nuan bisi benalan di kena merinang peninga semua ke mendiang ke sadari Limbang. Pian mega nak tinggal ngagai bala admin PWI di Tokyo. Jadi aku okey, aku ngigak lagu dulu. Okey, kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku di playlist kami YFM Limbang.

0: Ya, lagu hari Edmund Edward Nuan Bisi Menalan. Aku dah kenyapa peninga ke Bisi komen di Facebook kami di YFM 5 atau ke Limbang FM. Jadi beri selamat lemai dengan Richa Unup. Selamat malam kia. Selamat berjalan ke pengawal ngagai nuan bersebut hari kami di Tok Bajalai Simpang Simunjan. Oh, semua kita tu bersebut magang magai hari ini. Anda dah boleh dikelari. Jadi Indo Kenawit, selamat berjalan ke pengawal ngagai nuan kia bawak saudari Limbang YFM Limbang. Lalu biar mega Puna Selapuak, selamat malam DJ Dun, selamat berjalan ke pengawal agi bersebut hari kami di Jalai Dedung Serian. Lalu Apai Lambai, selamat malam DJ Dun, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Apai Lambai. Jadi munyi ke orang kegawak ba opis pengerai tadi ke di tanya aku ke bisik nerang ke bekawal ngau sebuan tu. Jadi ngagai kita ke dadai pengawal berat di luar rumah anang kita pansut sengapa ya laban sebuan tu kita dah nemu kemayai ngetau. Jadi sama kita bersampi ke ngambil ke sebuan tu yang maja pukas di menua kita. Jadi pian megak ngarap ke kita jaga pegerai lebih lagi ngagai kita ke bisi namit orang tuai munyi ko sida tadi ngarap ke ngiru ai amat ai mayuah ngambil ke kita hanya tadi uleh ngurang kagi batuak leban sebuan. Jadi kita terus ninga ke promo tu dulu pe ninga semua udahnya kita ninga ke lagu lama Ari Roslina.
1: Besri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

0: 0435. 55 tahun mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama AGM Limbang, teman setia Anda.
1: Aja tadi peningan semua promo berkawal dengan malam amal YFM atau ke Limbang FM, RTM Limbang. Jadi ngaga kita ke dekat Meli Mija, jakuk kita yang betul Meli Mija ne. Ngau kami makai atau ke Dina mayanya. Lagi dibuka bunyi ke penerang tadi kita tahu telefon ngagai 0197820435 nya majlis malam amal 55 tahun ATM Limbang. Jadi dua ikut penyanyi ke dekat merindang kita malamnya nya Nizam Lasmana ngau si ikut penyanyi hari menua kita tu nya Urai. Siti Mija berga 600 rupiah. Siti Mijanya dalam 10 ikut, nanti 10 ikut RM60 sikut. Okey. Jadi nyak tadi berkawal ngau majlis malam amal ke dekat dia adu ke 25 Rebulan 9 2026. Jadi berkenyak ke lansa berita atau ke penerang atau ke pengawak ke dekat diadu ke kami di RTM Limbang 25 Rebulan 9 2026, majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang. Reti tadi RTM Limbang tu tadi udah 55 tahun ada badunya atau

Jadi bekas selama peningan huruf pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita utama ripalan berita radio angka 10 di Kuala Lumpur dan yang ditengkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi ngarap ke kita terperindah bergulai hingga aku Sarito hari 4 10 bulan 9 2026. Bertemu baru maya ke buka. Selamat malam. Bye-bye peningan.

0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Eznida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prazod Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Laka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke

0: Batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Sapa, ke dekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: CSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: SCSJ ke-9 renggat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3/10/2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Albert, si kumaga friendly ke degayan ba pentas final ACSJ ke 93 bulan 10 tahun 2026. Engkau lagu ku dah disadaya, lagu aku ukai lulung, lagu keterubah yang ungkap ya pemerintah malam-malam tu. Malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih di Selampur, Bunda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, agar ke program terang hadir dengan ungkap ya malam tu ya. Tau ke dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. 3 jam di konti engkau tu dapangan DJ MA tau ke TU nyentuk ke tengah malam tu lagi. Balik kita ke benda rebound jam kedai tu. Hari ni dengan kami pula gawak tak ke mansang gawak wai. Okey, ngarap ke semampai bejo jimat ba jalai alun. Hari lagu aku ke lulung nginjau lagu ranca hari datang ngau lagu ya alau sis tau ke hello sis ya. Ungkap balik kita ke baru buka radio baru dengar kami. Terima kasih manyo pemerindang malam ungkap ya malam tu. Lagu kedua Remy B2B hingga lagu ya aku ukai kalian.

0: YFM segulai sejalan.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung situ yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu katir eh. Pihak megak ngai bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk katir ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utangnya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, pukul 9.36 minit malam. Kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita untuk pihak malam tu ya. Di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Peringkat berkol 4 lemai tu tadi dalam tempoh ya 12 jam. Ya, muak ke malam dia bersih hujan. Di pelabak bersih hujan sekedar nur di menua ulu adap ke Kapit Enggau Miri. Agi bersebun di kandang menua Kuching, Serian, Sembarahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu Muka, Bintulung, Gau Limbang, Kalai, Angin, Tungak ke Barat, Gau Utara, Sarawak. Angin berpuput dari barat laut, Gau Pengelaju, 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik bergelombang, Kesuang Perlimat nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat, Gau Penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, kita yang lagi berperindang sedau berkongsi ke sekedar berita hari menua kita engkau di menua luar. Nangkan ke tu lagi ya. Terus merindu kita engkau lagu ke disada Jenarino Jerwaki engkau lagu ya Badu Dikenang.

Ya, kemari mega kalangan 395 bengkah tumpu angat lagi ditemu di Selampur Menua Indonesia nakat 9 hari bulan 9. Kelai sekedar tumpu angatnya ditemu di Menua Tungak ke Kalimantan tau ke Pulau Borneo kalai Menua Indonesia. Agi tapi engkau penanggul kualiti okay, angin di kamah ditiah ke penerang dari Konsulat General Republik Indonesia di Kuching. Sari itu tadi ya. Kalau ia tungak ke menua di Kalimantan megak ya, hagi rekod ke tikas baca ke tau nganuk pengurai okey, tau ke berbahaya ko kita dibandingkan kau di menua kita itu kira ke bisik kurang mimit, kurang mimit aja ndak manyuh tang kita agi delalau sama nyaga pengerai tebal lagi bak kandang menua kagi ngerikut ke tikas baca IPU titau nganu tau ke tau ngerugak pengerai kita ya okey, sekedar kandang menua ngerikut ke tikas baca bak lambang ya ke warna gadung keduanya agi bisi kuning ke kita okey, kita ke bisi berjalan ke pengamal berluar anang dah berkena ke Sengkabung mua nyawa ngau hidung neh okey. Menik lagu Fiona Cat ngau lagu yang tak mudah nyerah lagi Ferris Leo ngenang nuan.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.
1: Okey, anda ingat cerita kenyalan kita hujung minggu tu hari 6. Kita beringkah tumu pukul 12.30 minit tengah hari ni. Special ya. Ini rembak ulang tahun ke-6 cerita kenyalan. Pukul 10 nabur ke berita malam hari YFM tu lagu hari Gert pertama dan terakhir.

Jam kita tutup pukul 10 malam. Semalam peringat kami nebul ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Semua operasi sebis duta terbang atau ke FDS di Sarawak diketu ke sementara dikena beri awak undur berjalan ke Pansiak serta merasa engau sili atur pengelikun serta operasinya. Tetapi Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah sebis perubat ungkap kes emergency mengkang di perjalai ngena sawari upis Menteri Pengerai serta upis bomba ngau penyelamat Malaysia. Aum ngau raban sedadu Malaysia megat diatur dikena guna biluan sidamai pesakit berguna ke perubat emergency ngagai palan pengerai di engkeman. Genang perkara sebakar, Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah ke Pansi Ati Siliak ngagai peramu menatai ke servis FDS di Sarawak dekat di Pejalai ke. Tunjing kaum mari sukut aspek kontrak, tabel rus, pengelikun operasi, peminta bungkur ngau pemanah modal menatai ke servis di Udah Bisi. Tujuya dikena nentu ke cara ti dekat di Pejalai ke Jemaah Ilak Likun lagi, tegap, meruan serta responsif ngagai peminta pengerai rakyat di menua ulu Sarawak. KKM megat mansik baru palan gau cara akses servis FDS. Tunjing kaum alternatif pengangkut serta cara bukai tilikun engau praktikal. Layang-layang aerospace Sdn. Berhad ngau cara sukarela ngetu ke operasi semua bilun engkabang BO-105 ngau bilun bukai dikena enjin Rolls-Royce Siri 250. Itu dikena nyaga pengelikun berindik hari penusah bilun engkabang di Miri 2 hari ke udah di naban ke 5 ikut nyawa. Kepala Pemesai Eksekutif UPIS Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Norazman Mahmud Madah pemutusnya digagak raban teknikal ngau cara sukarela. Tajak pihak perkaranya ndak patut dikumbang nyadi ke tanda enjin tau ke komponen bukai di ngasuh penusahnya nyadi. Rekod CAAM ngayan ke sijil kelayakan udara helikopternya sah nyentuh ke 4/8 tahun 2027 lalu sijil pendaftaran bilunnya megak mengkang sah nyentuh ke 28/7 tahun 2029. Pameran Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka diatur berlabuh hari sar itu nyentuh ke 16/9 besi mandang ke sekedar dokumen ke berguna bekal ngau penumbuh menua Malaysia. Sapi Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidul Madah tu nyadi ke Palan Alai Minsya Manyuh ngulia ke penerang ti betul pasal sejarah penumbuh menua. Kelebih lagi maya betapi ngau pemar media rama ti natai ke manyuh macam interpretasi ngau persepsi pasal sejarah Malaysia ti ngasal orang saruk penemu. Pameran mini nyambut hari Malaysia megat diatur bak 10 bagi menua di Sarawak. Penerang serta latih bak sektor gastronomi patut diberi ngagai manyagi chef dan nebiak di bisik pengelandia. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Madah kebuah alai pihak ngambil sidak oleh main lama Kuching engau Sarawak ngagai peringkat antarabangsa hari di mantai ke pemakai bisik kualiti. Pawai jemegak oleh mantai ke penyulian, budaya, hospitality engau identiti pemakai di Sarawak. Kuching tidak diaku jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO megat diberi tangku pengawal kebesai ngagai sidak nungetan serta nyaga pusaka asal budaya ngau identiti rakyat Sarawak. Menjunjung ke berita malam kita ke malam tu ungkup yang hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil.
Hari Bila Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang.

0: populis, lalu break semua penerang, ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ulih ke penguntung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya, dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Diali terus mendiang ke YFM dengan RTM klik YFM segulai sejalan.

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Pasti.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Pemerintang malam jam ke 2:10:23 minit malam. Okey, di benua Filipina di Manila kalai 5 ikut. Berbadi nyawa 87 keluarga bedau ditemu dan bekau sebuah feri kemai raban penumpang tu ya angus di kandang tasik tungak ke Palawan di Filipina. Itu yang benar dari agensi berita AFP. Pengawal pantai menunjuk mada ke 42 ekor tambang mujur diselamat ke nakak lemah itu tadi. Kalai 5 ekor ditemu berbadi nyawa, 87 ekor bedawagi ditemu ya. Kalai kapal tu nitiah ke penerang benung mai 134 ekor orang tambang yang kaum kru kapal. Kalai ferry June Astor tu ya dipadah ke berkejang ar benua Manila menuju ngagai kandang pelabuhan Koron di Pulau Busuanga di Selatan Mindoro kemari. Sedau ya ke diberita ke angus urun ya satu batu nautika hari bandar Marsila. Kalai operasi ngiga ngelamat agi cakah di perjalai nyautai ke nyadi di menua Filipin. Lizwita ukai ngaingan tiga lagi Fiona Nana upah nuan jebang.

0: Haram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjangku, tang ya uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Besri Maingwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Okey, nyapa dulu peningkat kita buat fan page kami. Okey, bulan pegari bisi nyapa benuh dengan non MA. Terima kasih Catherine Robin Mega. Richard Uno minta lagu Bersumpah Masa Neraka. Hari Todi kena merindang semua kaban FB bala pedunggal ngau semua peningkat kita dengan Wandi Jalai Simpang Semunjan MA. Mary Nan tambah bisi nyapa di Kapit MA minta lagu Ita Medin. Lagu Telanjur Sayau Kenuan kena merindang di rimpu engkau semua kebakaban ke dalam engkau pun ingat kita balamanyu kepada tinduk kekia pesan dia jangan lupa untuk bahagia segemat. Terima kasih Luisa juga mesejnya apa David Ikum Dublin Kebau Jam James Nguyen di Betuang benuh dengan Nuan tu MA kekia engkau jaku ya kita indah boleh nagang sebun menua kita tang kita boleh mantu ngemaduk ke penatai pun sebun. Sikit mai, baduk kita bertunu secara terbuka. Nah, okey. Kaban kita itu enya YY namanya di FB. Di kapit benuningan wan. Nada hujan. Berapa bulan tu ke udah MA. Kau kia ngarep ke besi hujan meh. Ngambil ke sebun kita nyatak kurang mimit. Okey. Nama kia dia pagilah ke pasar kini berkenyak lah okay. Yang minta lagu Lucy M Urat Dawai Tulang Besi. Terima kasih DJ, terima kasih YY Fon Arugula 9206 kasih nyapa berdua dengan Nuan MA. Terima kasih Margaret Uncing minta lagu Igu Anthony ianya lagu Meligai Pengeridu Kena Berindang Kabane Rugi Ribot and Desmond James Anyau Stamos TVC Love Maribon Martin engkau semua megak peningat kita ke malam tu ngarap ke terperindang magang. Ok lagi aku nyapa baru balik kita di fanpage kami mendengar lagu hari si kebuka penyanyi kita ia ke angkat hari program carta kenyalang lagu disada Willie John engkau lagu ia enda di perbasa kedua lagi Remus Bilung engkau lagu ia Badu Irau.

Lombang Para Sukma 2026 di Selangor Mega sudah mujur ditutup sehari itu ya. Okey, di Selangor International Trade Center malam tu tadi. Ngayan ke kontingen tuan rumah Selangor mujur nampak champion Para Sukma 2026 sedaya tulis ke 93 emas, 55 perak engkau, 52 medal engkau raju ya. Ditangkan engkau kontingen Sabah berpenduduk kedua 69 emas, 51 perak engkau, 45 engkau raju. Ditangkan engkau Kitai Sarawak berpenduduk ketiga engkau 52 emas, 32 perak engkau, 54 medal engkau raju. Okey, kalai Lumba Para Sukma nangkan Lumba Sukma Selangor 2026 ke dulu lagi diatur sudah tu 2 tahun sudah tila kalai Sukma edisi ke-23 dekat diatur di menua Kelantan Darul Naim. Okey, mari semoga hati ngagai bala-bala atlet hari menua kita ke udah ngari ke Sarawak untuk pihak Sukma ngau Para Sukma Selangor 2026. Nginjau Saung Van engkau lagu ya dikinsil penuduk. Kedua lagi lagu disada David Kime engkau lagu ya berbuat kat nyadi tuai rumah.

0: bermacam lagu mengundang hati.
1: Tidak cukup lagunya, bisik.

0: Gerancang.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merendang kita,
2: Senarat Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Gerancang, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, sebulan, sejalan.

Ya, balik kita ke mana nanggam pengerindu ya. Ngarau ke tanggam teguh meh pengerindu kita nyentuh ke mujur nirgi ke meligai pengerindu ya. Romantika wang kita 4 jam ketiga pemerintang malam. Malam hari 4 ya. Terima kasih. Abal kita kagi lekat baktisi radio ninga kami sambil-sambil belalak malam tu. Sebedau kita ke tindak lagi ne. Lina Bugis Sinyapa MA bisu hujan di Kota Masai Johor. Lemai tu tadi benar dengan Nuan Mami Abah Bugis Sinyapa KTJ MA Hagi Bersebun di Serikai. Minta lagu Winnie Albert kena merindang Balakabanda Guan Empoy Peter Tingkau Kujam Tiffany N Jati Wilson Christina Casey Catherine Nyamau Ngau Balak Bukai meh pesannya rindu-rindu selalu. Liza Wati Abdullah Sinyapa ke malam tu ngat di menua julau malam tu MA minta lagu Winnie Albert Aku Ukai Luluang. Wih, udah lagu tadi neh. Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Benuningan Nuan yang minta lagu Josephine Jarlene agena berindang Animate di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Walinta Dimai Roy Chaunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Genawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polongkan Stamos TV Stelof Gau kaban-kaban kebukai meh ngarap ke terperindang ke kia ya ke benung gawanya selamat berjalan ke pengawat. Salam merindu, salam lelengau, salam saya waria, salam Malaysia Madani. Hadeh, hadeh, hadeh, nyamunyi udah tembuk macam berita kita neh. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau. Gak kaban-kaban peningat kita ke suah nganyong pesan ngalam atu bak radio. Terima kasih wai. Romantika wine gawang lagu R.E.M. Bujoy Sulu berdaudah tak ada lagi injau lagu Kerabat pertama dan terakhir.

0: FM. Tuh, pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Ya, tuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Romantika Wai kita jam 11.19 minit malam. Okey. Di Kuching 14 siku di tahun berkaul engkau banyak bengkah penyalah berkaul engkau dadah baops tapis kebijalai Raban khas kontingen Sarawak RIPD Kuching dalam pengalaman ia 3 hari 7 ngagai 9 hari bulan 9 tetadi nitiah ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu yang pada operasi berjalan di pelilih menua Kuching di itu 14 ikut di tan di pelabak ke bising reja penyalah berkaul ngah dadah dipecara mengenai Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 3 ikut didakwa baru genturan 12 berikut 2 Akta Kesebakan 10 ikut muka dipecara baru Seksyen 15 berikut 1 berikut A Akta Kesebakan kalau operasinya sudah mujung rampas dadah 1.09 gram dadah bangsa metamfetamin gau 569 gram dadah bangsa ganja keberungkus urung RM1,720 ya Malaysia Manyuh. Kita temu ke sebarang penyalah berkaul engkau dadah dipinta ngenatai ke penerang ngagai hotline JSJN ngena lumur telefon 012-208-7222 tau ke hotline JSJN IPK Sarawak ngena lumur 017-592-9211. Selamat malam ngagai bala-bala polis kita kemudian berjalan ke pengawak malam tu engkau sini dengan program kita. Okey, selamat berjalan ke pengawak neh. Okey, Romantika Y Medika Langdi Sadar Brian Adams singgal lagu Ya Straight From The Heart. Kedua lagi Ita Medin lagu dipinta peninga kita tadi ya. Terlanjur Sayau Kenuan.

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Masterpiece Bilangan Usiaian Pentas Final ACSJ ke-9 di Betung, 3 hari bulan 10 ya. Okey, kita kedia di Serikai. Kalai Gerempung Life Care Serikai Zingat tu kempen Merik Darah kena ke ujung minggu tu, hari minggu. New Fortune Restaurant beringkat pukul 8.30 minit pagi. Kalau Malaysia Manyuh, bala kita ke berpengerai di Lalau, di Perangsang, sama datang nyukung kempen Beri Darah tu. Dia kena tentu ke bekal darah cukup ba pengawal berubat ya. Kalau ya darah tau ke kempen Beri Darah tu ya, darah ke mujur di Gumpul Menyak dekat di Anjung ngagai unit tabung darah hospital di Serikai. Okey, bala kita ke Benung Kawak di palan-palan pengerai di menua kita itu, di Selampur menua kita. Okey, terima kasih hagi ninga kami. Selamat berjalan ke pengawal ungkep ya malam tu. Yang jam ketiga, pemerintang malam kita, Roman Tikawai. Lagu ke disedia kemega, lagu Bidayu atau lagu Ari Ezra. Gal lagu sidaya Run Deep. Udah menikah lagu Ari Zainal Abidin Ujang. Mulai ke pengingat menikah lagu lama. Ngau lagu ya Minta Ampun Aku Laun Datang.

0: Hingga ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Roman tiga mai kita nyau kadatai hingga ke pengujian program 12 minit lagi juga pukul 12:30 malam. Terima kasih kita kagi ninga kami di selampur menua kita seroma bumi kenyalang di kapit 94.3 kita ke diau di Bintulu 97.5 Seri Aman 89.5 di Limbang 104.9 Gau di Miri 95.7 FM ngarap ke teramga program didinga secara online RTM klik Gau channel Astro 871 ya. Okey, dua lagi lagu ke disedia ke ungkap ya malam tu romantika wai kita hingga lagu kedua ya penudi sejati Wings. Okey, dikena aku tutup romantika wai kita ke malam tu lagu ori Igu Anthony lagu ke dipinta peninga kita tadi di FB ya hingga lagu ya meligai pengerindu yang harap ke pengelu kita nya meruan teguh. Meruan lekat ngau kami nintiang hari, nintiang jam. Kita ke semampai ninga kami hari pagi, nyentuk ke malam, malam nyentuk ke pagi. Ya udah tu lagi, timang kerbak tawa 12 ngagai pukul 6 pagi. Pagilah ya, malam tu. Bolehlah ngau hati ke cukup lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyak dani, ungkup ya pagilah hari 5-11 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Terus dengar kami segulai sejalai. Bakal selamat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: Nyanyi Rawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Segulai sejalai Gawai FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pegelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

berjaga. Anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang tang megak nguruka pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyit 999. Harami belakangkan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngalik ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amal ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor di mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengawin nyari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruan nemu kan dua.
1: Ti aku ungkah semua pintunya tek kepan dua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kare 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk malang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemardu bisa ga kupua kemerahnya jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemisi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Maafin Kucing.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita. Kalau mana Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
2: Ah, ya kena mau menjaku ngejelu cak.
1: Nah, bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah. Boleh gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih
2: ya. Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak aja. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya semua nunganjur cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga itu, ya, itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

nanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang ada tunai ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480 kini. Kak ke sini yang merek. Kadang sida yang pun nyebut deh mel atau bau rabu kain nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatua
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepen kok untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Tak berundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

Aku Cikgu Ahmed, aku ingin berpesan kau enam biak. Tahu ke apa indai Maya belajarnya tadi tentang pelajaran kita yang mesti bersedia kerana kita nak nemu akan datang bahkan ni situasi di negara kita Maya pandemik. Jadi yang pertama berubahlah mengena pelajaran kita yang tadi iaitu bersedia untuk belajar mengena komputer. Jadi kemahiran komputer mesti penting. Jadi Nambia tahu ke apa indai mesti bersedia untuk menggunakan teknologi. Laban kita tu tadi udah diuji engkau PKP, engkau PDPR. Jadi kita mesti bersedia dengan lebih baik. Pastikan kita sediakan tempat yang kondusif untuk anak belajar di rumah. Kita mesti sediakan peralatan dan data yang cukup mengenai anak kita yang belajar buat rumah. Dan yang paling penting, apa indai mesti memantau anak kita yang maya sidak ia belajar. Nanti sidaknya bisik gadget, kita ngai anak kita yang ngenak gadget untuk utai bukai, main game dan sebagainya. Jadi gadget digunakan untuk belajar. Jadi nyak, jaku pesan aku nyak tadi, benda ya perlu bersedia.

0: Benar nereba. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benda dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis pengelikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kaduh yang orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo no kacau deh kau nya bisi guna ke jaku pesan yo nya ngadai lah ni ngau ada bisi
1: oh tang maya jaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nah
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedang nganjuang mayanya
0: main tulis
1: oh main tulis
0: telepon
1: oh nganjuang kito main tulis nganjuang gupis
0: orang keminta lagu main tulis, nak ada telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah lah. Berupa pesan datai.
2: Ya, aku kagak tahu lian kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram. Nak telegram.
1: Nak telegram
0: lah. Tengok kawaik, nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kemenyok, ya. Nak telegram. Habis telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak di tahun ini.
2: Ya, terima kasih.
1: Okay, temu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Indonesia, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: Why FM?

Segulai Sejalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11 7.25.
2: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Mm-hmm. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambak kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita itu bakanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Menyuku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itu Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Taala. Jakuk ya nyak nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagiga entelah
1: ninga kisruan begulai ngau kami ba program bagiga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya ninga mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kena mau tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampua batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nar.
0: Semina Pak YFM.

Bei Ben Borneo, Wahkom Anjay, 2239 km, udah ngubah jalan raya lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansan, mau pulai, dia tuh udah bisi 4 Arum Jalai. Ukai Semina, bisi digaga Arum Jalai Nurnikal, Ben Borneo Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak, ngomintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup nguntung ke Rayak Sarawak oleh nengah jalan itu nak berbayar atau kena detol. Ken Borneo Mekah bisik ngelantang menurut kita boleh mindah ngeresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Duh, pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngai kerja pengawal nyari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruan nemu
1: kedua. Ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: demi cinta nih.
1: Segulai sejalai gawai FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megali pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM

Ayo makai utama ni, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irup. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hadir.

0: Orang sakit celap banget, nyamuk bertelur lagi. Nemu nuan?
1: Nama nyamuk, nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nemu ngembedah kita. Oke sakit lagi, nya kadang bebadi kita lah banyak napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nengjang tahu, kes dengi papua Malaysia majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat papua tu. Nama kebuah karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Aedes tahu dikelala kita dengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci atau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga atau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu atau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam atau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: jakuk kesuah didinga kita.
1: Mm-hmm.
0: I love you. Tau ke aku rindu kenuan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai sikuk-sikuk orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jakuk. Aku rindu kenuannya tadi, I love you-nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh, bisa. Jadi, leka jaku ke depan aku ditau inya tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okey, labanya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngagai orang bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada pasta.
1: Betul, betul. Ya, nanti ngasuh no singit agi pendiang kita kini, oh, lalu hati kita nyutubuka kini ngagai pengandiri ya. Tang ya, nanti mana agi, ari jaku, jaku tu ianya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku meri jaku Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Lebuah anaknya nyebut ngagai Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu ke aku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu Inaya ianya mantu ya. Nulung ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima.
0: Ya.
1: Lalu ya dekat meri terima kasih ya. Ngagai apai kita itu diserga. Tu jakuk tersebut kerja ti badas.
0: Oh.
1: Ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nanti murus-murus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti lagi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segurai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya subak, kak digagak kenia ngapa ya subak merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban maya nya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya subak ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, beriman kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, lintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lembuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: ingin berkependiam, Mel. Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu berayan ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib na di bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia di makai kempuah. Asuh din, dujung din kereta aku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Ya, dujung tanjung din dikengkah kereta tu, Pia.
1: Iya, nama yuk telara. Asuh kajak dah, ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu ajak barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Ya, nadai agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, ai kutek. Ai semeti ya nak mayu ah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun malanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magiang si. Bedau beli magiangnya.
2: Ancik deh. Utai kena beli mel maya pengrami tu. Mata si giamu. Bedau utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan bedah hapus, nyau berketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi neh. Neh, nama bangku tu nya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada meh. Meh.
1: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Apa ia tu? Ianya deriba sebuah kapal. Tanda mukai-mukai lebuh sida ya seluai apa ya kemai bala pelancong. Sida ditunga gelombang ngoribot di balat. Jadi bala penumpang dia berasa takut. Nyonda tenang ketega gelombang ke balat mangka. Tangan amit tu tadi bala menyadi dia ya tenang, ya nadai asai takut. Lalu mensia mayuh dia nanya ya, nama kebuah nu anak takut. Pihak kesawat anak mietnya, aku nak takut ketegal apa ya ko kemai kapal tu, rutinya deriba kapal tu. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan. Kita Arab berpanggai bertuhan, nak milihnya situasi senang atau ketusah. Tuhan ngulu ke kita, Tuhan lo kita. Kita belajar Peter, sagi-agi mata kita tertuju ngagai Kristus, dia kita tetap teguh, kita tegap, kita nak tenggelam. Lalu kita nak takut, kita nak kakang hati. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan. Tuhan selamat kaku. Tuhan sigi nulung setiap orang di Arab ngagaya sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kejakut nuan. Anang asuh kami kakang tang, asuh kami fokus, asuh kami merening ngagai no Tuhan. Ukai kami merening ngagai utai kenangun ku kami, tang kami simak merening ngagai no Tuhan ti Allah Ta'ala tiapai. Nuan pun penghidup kami, nuan Tuhan ti ngintu nyaga kami alam semua tai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dah sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau burung kanyi umai gabalat mirah. Kayu baru mati, tebang tidak bujang, bala tidak laki. Umai kaki saya besai, balat lantang hati. Keban kaki saya langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Tiga kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah nan

lagu dari Richard Lee ya, dah lekat ba nuan lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke Sarito Peninga hari 5/11/9/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM, kita di strata menua Sarawak, lalu pihak Megah kita hari menua buka ya, ke kuliah mendiang ke YFM hari RTM klik ngah Megah ba channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang, lalu pihak Megah harap ke sama ngepun ke hari baru sehari tu ngau muncul ya. Jadi ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam 3 jam tau lagi peningah nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tu ya. Jam ke 2 tau lagi macam pesan berat ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai pa program 2 pagi wai bakal selama nya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Jadi kita perindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku ke pagi tu. Seraya kita ke nyedia ke diri deka ngatur pengawak kita ke Sarito, lebih lagi kita ke nurun kawak atau ke bisi mindah ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita muka mucur di pejala ya. Hari Juni aman, mayuh tembawai.

0: Bersri maingo hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, lagu hari Linda ya, Repak Panti Jalai. Lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Merindang peninggal kita yang ke bisik udah tumu ba rantu Jalai. Ba Jalai alun jam ke dia tu. Lebih lagi kita ke Benua Teriba jam ke dia tu. Harap ke sama berjimat ke bisik sekedar Jalai udah berengkah skut ke pagi tu. Lepas tentu mayuh bala kita ke nurun kawak atau ke bisik mindah ke bukai, nurun ke pasar. Ya, harap ke sama berbasa meh ke pangan diri ke sama bertengah ke jalan alun ya. Okey, seraya kita ke berperindang untuk berkongsi ke dulu muka berita-berita ke bisik ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Sekedar berita ke bisik ayan ke di pedak aku tu. Kala itu penerang hari Menteri Pengerai ya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kala madah ke semua operasi lutur terbaik tau ke FDS di Sarawak di ketu ke sementara dikena meri awak ndur berjalai ke pansi ngau muka merasa ngau sili atur pengelikun serta operasinya ya. Tajak pihak yang madah ke servis perubat Medivac untuk kes emergency mengkang di pejalai ngena sawup dari upis Menteri Pengerai ngau muka upis bomba ngau penyelamat Malaysia. Lalu KKM muka dekat ngatur rawum ngau raban sedadu Malaysia dikena nguna bilun sidak ya mai orang ke sakit ti berguna ke perubat emergency ngagai palan pengerai ti ingkeman. Okey, nya ba berita ke bisi ayan. Lalu ba berita bukai tu berita ke agi berkawal ngau penusah bilun ke labuh pin lama tu tadi ya. Kalai pengawal mansia penusah bilun kabang ba luang lelang di pejalai ngau cara bebas ari biro pemansia penusah langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Jadi kepala pemesai eksekutif upis berkuasa penerbai bilun awam Malaysia Datuk Kapten Nur Azam Mahmud madah ke sebarang utai ke ditemu ditetap ke nyadi kebuah penusahnya ke nyadi patut digagak AAIB sepengudah merasa bukti ngau silia. Lalu AAIB beka diberi tanggung pengawal nentu ke gaya ngau kebuah penusahnya ke nyadi ya. Okey, nyak beka berita ke bisik ayan. Lalu berita bukai kalai upis Menteri Pemansang Rindu Ruan Bilik Ngau Raban Bangsa Mega sedia meri bantu kaunseling ngagai diri sebilia sidak ke kena penusah bilun kabang ke labuh ba luang lelang. Jadi Menteri ya, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke sidak seruran bersedia meri bantu kaunselingnya tang diri sebilik mega patut diberi awak andor sidak ke napi penusahnya ya laban perkaranya ukai mudah ditapi sidak ya kelebih ki ke berkawal ngau nyawa nyak lai kaunselor ti dianjung enya orang ke amat merti ke gaya penusahnya ke nyadi. Okey, hanya muka berita ke bisi ayan pak surat berita ke pagi itu. Ya. Lalu pak berita buka itu. 14 ikut orang ditangkap ke Tegal mayuh macam penyalah ke berkawal ngau dadah. Hari op tapis khas. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Leksanaga Cabuk madah ke siku hari suspek ditangkapnya nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lalu tiga ikut ditangkap nitih ke Seksyen 12 Bracket 2. Lalu 10 ikut ditangkap nitih ke Seksyen 15
bracket 1 bracket A Akta ke Sama. Di operasi 3 hari ke dipejalai ke Belabu hari 1 nya. Megak mujur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metapetamin akan dipelabak ke berkah RM1,720. Okey, nya megak ba berita ke BC dikeluar ke bak surat berita kita. Kelimpah hari mayu haki berita-berita bukai ke pagi tu. Lalu berita ke Siri lagi. Tahukah berita pagi di YFM? Boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi di YFM. Ya? Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninggal. Hari Ricky Anderson. Okey lawa, okey sombong.

0: Dikenatai ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7:25 pesan tu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu menatai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari kasih mana-mana madah ke Indaya, putih anak Natal ya. Putih anak Natal udah nadai kemari. Lalu niang putih anak Natal tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi ya, pak rumah sedampu, ianya pak kampung Sungai Rawa. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan abah tegelam sepauh ruan mugah kesindo gawang pili di mawang sebangkui Sungai Pinang abit sebang muka Kaban Belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang. Kalai pesan tu tadi madah ke putih anak nata, putih anak nata udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pe rumah sedampu inya ba kampung Sungai Rawa lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Hanya tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Lalu pesan kedua tu hari gayet anak jubin madah ke binia kemban anak lium ya, kemban anak lium tau ke Indai Nunuang udah nadai muka. Lalu niang kemban anak lium tau dekat di Sungai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari Minggu tilak 13 hari bulan 9. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak sekerang entabai layar spek gelasah suai merusak Sungai Sibau di Limbang Nanga Selidung Batang Kemalih Betung Padih Paku engau muka Kaban Belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ilis anak kait bak lumur 019-483-5989 tau kenuju Matthew anak kait ya 013-826-510. Jadi banyak tadi Epsan madah ke kemban anak lium, kemban anak lium tau ke Indai Nunuang udah nadai ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pak rumah sedampu inya pak rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi nguyang agai pesan ke siti tu peninga inya pesan hari Anastasia Luyah anak Henry Mpurai. Jadi pesan tu madah ke menyadi ya ianya Alexan Adit anak Hendri ya. Alexan Adit anak Hendri udah nadai. Lalu mayang itu niang tu nganti pemutus postmortem hari hospital ya. Lalu niang tu ialah dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidampu ianya ba desa Senadian Miri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah Douglas Tampang Sungai Berangan Ngkudu Atas ngau Ngkudu Baru Kerikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusa Ulu Julau ba Saint John Sibu bala Kaban area The Parish of Good Shepherd hari Saint Columbia Anglican Church tuan rumah Juliana Tarang bak Sungai Mulih suai ni ya Temenggung Boniface Bada Sungai Sengak Batu ni ya tuan rumah Husan Sebatu ni ya rumah Resli Uji Serudit B rumah umbat ambu surit kaban belayan baulu paku senunu belaba pelawak putus nanga jauh melaban gensurai sungai pelandu ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Anastasia Luyahana Hendri ya, Pak Lumur Kusung 14-599-7523 atau kenuju Stephanie Sah Kusung 11-934-5431. Ya, tadi pesan madah ke Eleksan Adit Ana Hendri udah nadai lalu maya ngintu niang tu nyok nganti pansut dari hospital laban ke postmortem ya. Lalu niang tu dekat di sengai pa rumah sidampu nyok pa desa Senadin Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari cali ana mabuang madah ke apa ya mabuang ana ngumbang mabuang ana ngumbang udah nadai meka lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah cali simpang wak jalai sisko lama lalu dekat dikubur ke hari minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di pakan sugai entabai julau krian budu ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang madah ke mabuang anak ngumbang mabuang anak ngumbang tau ke apai cali udah nadai lalu ni yang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah cali simpang wak jalai sesko lama lalu ke kubur ke hari minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari endat anak seman madah ke laki ya janui anak empang janui anak empang ya tau ke apa ya tun udah nadai lalu ni yang janui anak empang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila aba rumah suyah mendasa salah seratu lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai rumah duat nanga asam rumah praria kedam rumah albert kadir munggu bawang rumah huntan tanjung ngasiku rumah hendru nyanggau sungai belung mutun beluak babu Belasau, Bajau, Tebero, Terai, Munggu Gernis, Belayung, Belawung, Munggu Tunggal, Lubuk Lembak, Ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Janui Anak Empang. Janui Anak Empang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu. Malam pergila, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Suyah. Mendasa salah seratu lalu dekat kubur ke hari minggu atau ila. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita ya ke pagi tu. Udah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bukai. Itu nak lama mendiang ke lagu hari Fadil ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, Agi, awak pengerap pagi di YFM, Agi macam pesan nak bukai ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu, hari Anita nak unggam, madah ke apa ya, ex cikgu unggam anak dunia, tahu ke apa Renal, udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah sedempu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabuang. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ila ba pendam Anglika Saint Michael pelaso. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ai uluruban panjang ruban Kupibus, Salkra Uluruban, Jelupang, Sungai Antu, Bawan, Balingian, Mukah, Sungai Rama, Sebuyau, Nanga, Batang, Krian, Seratu, Kaban Belayan di Kucing, Semanggang, Omega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agih kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ci, Kusung 13817, 7027 atau kenuju apa iki ya 0194688616. Ya tadi Epsan madah ke ex cikgu unggam anak dunia tahu ke apa Renal udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah suli engkajang pelasuk kabung lalu dekat di kubur kari Minggu tu ialah bawa penam Anglika Saint Michael pelasuk. Okay, pesan muka ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari Layam anak Nabau madah ke Indaya Kinu anak Dingun Kinu anak Dingun udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tak lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah lawi tinting lelengau batu 36 sungai Tamin Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ya.

526 tau kenucu Rikin Ana Alan Balumur Kusung 12 877 1723. Jadi nyak tadi pesan nuju kapan belayan ba tanyit buah skuau stapang alat tebaluang tajam tabau paku bintulu ngomega kapan belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke kinu anak dingun kinu anak dingun udah nada ya lalu dekat di sengai palamayu malam tu lagi ba rumah sedempu ianya ba rumah lawi tintiang lelengau batu 36 sungai tamin selangau lalu ke kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke buka itu peninga ianya pesan hari mitui atau kemisi anak lumut madah ke apa ya lumut anak kayang lumut anak kayang tau ke laki niang injuang anak canggai udah anadai lalu niang tu dekat di sengai palamayu malam tu lagi pa rumah Peter Fans sungai bakas beluru bakuang lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pa sayah putih sayah merah telajin, lugan manu, selepin, urung, sebatang buah, bayin, kelabit, pelam, kelili, lutung, nipa, mamut, seloi, bukit limau, sengkabang, nat, tulang, muka kapan belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai mitui anak lumut, balumur 014-598-6592. Jadinya tadi pesan madah ke lumut anak kayang ya. Lumut anak kayang udah nadai lalu ke di sengai palamayu malam tu lagi pa rumah Peter Fans sungai bakas beluru bakuang lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal ianya hari Joshua Langi anak gelagat ya madah ke apa ya gelagat atau ke tanah anak kiang udah nadai muka lalu dekat di sungai Pala Mayuah malam pergila ba rumah sedempu ianya ba rumah darah remias ulu luau awiak seratua lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Gabriel Teduang bak lumur 013-593-161 tau kenuju Joshua Langi 019-835-0350. Jadinya pesan nuju kapan belayan bak rumah jangan ulu senulau sungai jirah jauang rumah linguah ulu risau di semurin peraja Sungai Nia Ruban, Rumah Huncil, Nenga Pek Ulu Rimbas, Maluang Bakung, Kemidan, Nenga Luau, Lubuk Kepayang, Uang Alas, Tanjung Tapang, Ngau Kaban Belayan Kebuka yang kena oleh disebut itu magang, madah ke gelagat tau ke tanah nak kiang, udah nadai mega, lalu dekat di sengai Palamayu, malam tu lagi pa rumah sidampu, ianya ba rumah darah remias ulu luau awi seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, pesan mega ke BC di terima hari peninggal kita ke pagi tu hari Jacqueline Joni Aman adai guna ngetan lagi okay.

Okey, hari Jacqueline Junior Aman ya, nadai guna ngetana ke. Jadi udah mendiang ke lagu hari Juti AE aku kai petara. Kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, peningat mula dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5/11/2026. Ketua Batu Batang Berita. Operasi servis Dato' Terbaik diketuka sementara. Pansiat Penusah Bak Long Lelang dipejalai ke Biro Pemansiat Penusah Bak Langit. Penusah Angus Kampung Ngau Tanah, Polis Republik Indonesia nerima 200 itik report. Yang tadi batang berita, jadi dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Semua operasi Dato' Terbaik tau ke FDS di Sarawak diketuka sementara dikena meri awak andur berjalai ke pansiat serta meresa Ngau Silia atau pengelikun serta operasinya. Tajak pihak Menteri Pengerai Dato' Seri Dato' Zulkifli Ahmad Madah Servis Perubat Medivac ungkup kes emergensi mengkang di pejalai ngena sahup upis Menteri Pengerai serta upis bomba Ngau Penyelamat Malaysia. KKM mega dekat ngatur awam raban sedadu Malaysia dikena nguna bilun sidak mai pesakit ti berguna perubat emergensi ngagai palan pengerai ti engkaman. Pengawak Mansiat Penusah Bilun Engkabang di Long Lelang dipejalai ke ngau cara bebas ari Biro Pemansiat Penusah di Langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Kepala Pemesai Eksekutif Upis Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nurazman Mahmud Madah sebarang utai ke ditemu ti ditetap ke nyadi kebuah penusah tu nyadi patut digaga AAIB pengudah meresa bukti ngau silia. AAIB bertanggungjawab nentu ke gaya ngau kebuah penusah tu nyadi. CAAM benung bekerjasama berkongsi ke semua rekod ti bekawa. Nyalai Mensia Mayoh dipinta nak ngagak sebarang spekulasi pasal kebuah penusah Tok Nyadi sebedar pansia tembuk di pejalaika. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bansa sedia merik bantuk kaunseling ngagai diri sebilik ti kena penusah Bilun Engkabang labuh terempas di Long Lelang. Menteria Dato' Sri Nancy Shukri madah kesidak seruran bersedia meri bantunya dan diri sebilik mangsa patut diberi awak nur napi penusah tu labannya ukai perkara mudah kelebih agi bekawa ngau nyawa kelimpah hari diri sebilik ti agi berai. Nyalai kaunselor ti dianjung inya sidak ti amat-amat mereti ke gaya penusah ke nyadi. Waris 2 hari 5 mangsa penusah Bilun Engkabang di Long Lelang ti bisik diputung soso dekat nerima faedah nintiang bulan. Menteri Pengeraja Pengawak Datuk Seri R. Ramanan Madah waris pilot Niang Kapten Zaino Afiq B. Syam dekat nerima faedah orang tanggungan RM5,355 sebulan. Lalu waris pemesai perubat Niang Dato' Aino Ba'arah Kamarudin dekat nerima pencen penakat nintiang bulan RM1,574 sebulan seumur hidup. Waris dua mangsa tumegak dekat nerima faedah ngintu pemati RM3,000 siko. Unit Langit Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM berjalan ke servis mindah berubat Medivac kemari mai siko pesakit Tunku Sengayuh Ari Long Lelang ngambil dialisis bawah Spital Miri. Tua Unit Perhubungan Awam Ngau Korporat Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail mada ke pesakit Renai Iwat patut dialisis 3 kali seminggu. Pesakit napik penangguh nurun berubat ngenak bilun berindik hari operasi penerbai bilun bak stolpot Long Lelang ditutup sementara penglamak 2 hari dan meri awak ngagai pengawak mansiat penusah bilun Engkabang di labuh terempas kena hari 2 tu tadi. Penerbai bilun Medivac berkejang hari pengkalan udara wilayah Sarawak pukul 10.20 minit pagi lalu tembuk pukul 12.12 minit tengah hari. Kita datang benar mendiang ke berita RYY FM. 200 report polis berkawa dengan penusah Angus Kampung Ngau Tanah besik diterima Polis Republik Indonesia nakat 7 hari bulan 9 tu.
Konsulat General Republik Indonesia KJRI di Kuching madah ke 138 ikut orang ditetapkan nyari suspek. Undang-undang megak diletak ngagai 8 company ti ditemu bisik kaul ngau penusa angus kampung ngau tanah. Tu asia aripan siak serta bukti nitiah ke undang-undang ti dikena. Agensi penyangga penusah nasional Indonesia megak mujur madam ke api ti ngangus ke kira 77,080 hektar kanang endur nakak kemari. Lalu 1,742 hektar agi angus. 43,951 ikut orang arimayo bengkak agensi di menua udah dianjung berjalai ke pengawa madam ke api. Pemansiak nginovasi kedigagak patut merik penguntung ngagai rakyat serta nambah ke asia ekonomi. Premier Dato' Patingi Abang Johari Tun Openg madah tu berguna bendar dikenang mujur ke komitmen Sarawak tidikak negap ke ekonomi, sistem niaga pengerai, pemeruan serta kualiti penghidup rakyat. Antara meranak ke pokok strategik Sarawak enyak palan penyakit tau berampit Sarawak, SIDC, tidak bergempur dengan lebih 30 kerjasama aktif yang kaum ngau Universiti Murdoch dengan palan pemansia ngau latih bergulai sama. Kerjasama tu berguna bendar kena memansang ke vaksin, matau genomik, mindah ke teknologi serta pemansang bakat bioprobat Sarawak. 14 ikut orang ditangkap ketika mayu macam penyalah berkawa ngedadah bak ops tapis khas. Kepala Polis Pilih Kuching SCP Alexan Naga Cabo bahas sebengah penderang madah siku aris suspek ditangkap nita ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tiga ti ditangkap nita ke Seksyen 12 Bracket 2 lalu 10 ikut ditangkap nita ke Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Kesama. Beroperasi 3 hari ti dipejalai ke Belabuh hari satunya megak mujur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metafetamin ti dipelabak ke berga RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak ngerikut ke pemujur maya pekit bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Menteri Pemansang Orang Induk Nebi Amit ngau penglantang Rawan Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kesidak mujur boleh 3 midom mas 3 pirak ngau sitik yang kerajo. 3 midom mas diulia Vanessa buat acara perseorangan itu RM720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak ngerikut ke pemujur maya pekit bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Menteri Pemansang Orang Induk Nebi Amit ngau penglantang Rawan Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kesidak mujur boleh 3 midom mas 3 pirak ngau sitik yang kerajo. 3 midom mas diulia Vanessa buat acara perseorangan Seri Fatimah Abdullah madah kesidak mujur boleh 3 midom mas 3 pirak ngau sitik yang kerajo. 3 midom mas diulia Vanessa buat acara perseorangan